Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya DJ Rain, teman anda di jam yang ketiga di 102.9 MHz pagi ni. Okey, jadi pagi ni kalau hangpa nak tahu kan, tarikh hari ini ni 12 Mei 2026 ni merupakan Hari Jururawat Sedunia. Okey. Jadi, sesungguhnya tugas dan tanggungjawab seorang jururawat tu dia sangat besar kan. Kita daripada kecil memang kita duk nampak lah. Misi dan nurse ni nak nampak tak mana tu beranak-beranak dah nampak lah misi kan. Lepas tu duk ulang pi hospital ya mak kita kan, ayah kita dah ajar pi jalan mana tak nampak misi kan, walaupun memori kita mungkin dah tak ingat sangat, tapi kita dikelilingi dengan jururawat tapi misi setiap hari masa tu kan. Dia kata kan nak kena pi buat pemeriksaan rutin dan sebagainya. Lepas itu bila besar lagu tu juga sekolah, kalau imunisasi tak apa nak tinggi sangat kan, pi sekolah apa, pi klinik minta MC apa semua kan. Lepas itu apa lagi, melibatkan MC banyak ah tu, MC main sekolah, nak buat pemeriksaan gigi pun ada agak kan, dia pegang buku hijau tu. Itu momen-momen yang saya rasa semua lalui dan tak dapat lupakan lah momen-momen macam tu kan. Okey, tahun ni tema Hari Jururawat adalah Our Nurse, Our Future, The Economic Power of Care. Jadi tema ni fokus kepada pelaburan dalam profession kejururawatan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang lebih mampat dalam pendidikan, latihan dan pengurusan. Okey, kita nak cerita ini apa pengalaman hampa dengan misi ataupun jururawat. Okey, anda boleh kongsi dengan saya dekat FB, dekat TikTok Live, dan juga anda boleh terus ke 017-454-1688. Telefon saya pun boleh juga 970-8888, 970-8877. Cerita pengalaman apa dengan misi ataupun nurse. Tak kisahlah dulu ke lah ni ke kan, macam mana kan. Mungkin ada jatuh cinta dengan nurse, dah berkahwin dengan nurse. Ada tau. Saya tunggu komen anda. Boleh komen dengan saya, okey? Teruslah yang Perlis FM, serasi denganku.

HNZ, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhil Zahidah, pembulas sukan FC Cilik, PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z,

Boleh FM, selamat pagi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jerain Pagi ni dengan tajuk pagi ni, okey? Tapi sebelum tu, singgah-singgahlah sekejap dekat kawan-kawan yang bagi salam dekat live TikTok ni. Yang pertama sekali, bersilah Kira Shakira. Selamat pagi. Ada Aimi Shakira, selamat pagi. Rosmela 704, selamat pagi. Duk siapkan tempat ketupat palas ni. Oh, ya ke? Ada apa-apa tempahan ke? MZ Perlis 85. Waalaikumsalam. Mai, baru habis kerja ni tapi sempat juga singgah dengan saya pagi ni kan. Terima kasih banyak-banyak. MHH82. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jururawat sedunia di Malaysia. Kak Kam dah kena kopi ke pagi ni? Belum lagi lah Kak Kam. Tunggu Kak Kam bancuh dekat saya. Rohaini Matih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jom kita tengok komen yang kita terima melalui ruangan Facebook yang pertama. Apa pengalaman hampa dengan misi ataupun jururawat? Komen ini datangnya daripada MZ Mozani Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pengalaman saya, wife saya misi bahagian jantung pula tu. Saya kalau mengadu sakit dada, siaplah kena check. memang boleh pilih ke misi? Tak boleh kan? Itu bagi jodoh lah. Asyik berjumpa dengan misi yang sama ni, banyak aci kan. Saya selalu jadi demo kalau dia nak tunjuk macam mana nak cek kesihatan. Dan akhirnya dari mata, bukan turun ke hati lagi dah, dari mata turun ke jantung, naik ke pelaminan. Tahniah, tahniah, tahniah ya. Okey, siapa nak komen lagi, dia komen dengan saya pagi ni. Jom.

0: Berlis FM serasi dengan ku. Kau bersama dia, Kelangit di Berlis FM pagi ini. Okey, jom kita tengok komen lagi. Cerita tentang pengalaman kita dengan misi yau. Ada panggilan tak pagi ni? Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya apa khabar?
1: Abang baik.
0: Ya, saya support tu ni, pancang ah.
1: Kak Wah.
0: Hey, Kak Wah. Ya Allah, Kak Wah guna, hari ni Kak Wah guna tone rendah ni. Tak pernah dapat tangkap sangat. Kak Wah, apa-apa Kak Wah?
1: Kak Wah, bye-bye. Kak Wah ni pengalaman hospital ni memang dengan misi ni Kak Wah kata, ish, sampai jadi anak angkat pun ada ni.
0: Siapa jadi anak angkat? Misi tu ke Kak Wah jadi anak angkat misi tu?
1: Misi lah sebab Kak Wah tu terlalu lama di hospital.
0: Okey, berapa lama tu Kak Wah ada pengalaman di hospital?
1: Paling tinggi 2 bulan, sebulan 50 hari. Masa umur Kak Wah 40-an.
0: Okey, lamanya.
1: Kak Wah ingat pengorbanan misi ni Allah. Tak tahu nak habang lah.
0: Okey.
1: Nama dua dah ibu kita kot kalau kita sakit ni.
0: Dia jaga kita punya kan? Punya bagus tu.
1: Ada seorang misi tu, dia nama dia Nurun, memang dia bagus. Dia kalau misi lain ambil apa orang kata ambil darah tak boleh. 4-5 kali dia sekali ya.
0: Oh, Nurul.
1: Memang dia terror lah, nama dia Nurul.
0: Oh, di mana ni?
1: Dia
0: di HTF ke?
1: Ya, di Hospital Kangan. Masa dia merawat Kak Wah tu, Kak Wah dia bagus sungguh. Dia baik sungguh dengan Kak Wah. Dia mengandung masa tu, dia lapak gam belacan, dia mengidam. Ingat lagi anak Kak Wah selang sehari buat main gam belacan kat dia. Lepas tu dia pindah balik pergi Kuantan. Kak Wah keluar hospital, Kak Wah pergi rumah dia. Kak Wah tak boleh ingat lah pengorbanan misi. Misi lain pun semua bagus-bagus dengan
0: betul,
1: Kak Wah.
0: Betul Kak Wah.
1: Ya.
0: Jadi kira-kira macam Hak Nurul tu masih lagi menjadi anak angkat Kak Wah sampai law ni Kak Wah.
1: Ya. Duduk di Pahang tu. Tapi okay. Kak Wah adalah seorang juga anak jururawat duduk tugas di Kelantan.
0: Oh, memang ada anak, memang ada anak kandung yang bekerja sebagai jururawat juga.
1: Ya.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Nama dia Rosana binti Rosli.
0: Mantul.
1: Duduk di Pasir Mas.
0: Oh, Rosana Rosli ya.
1: Ya.
0: Bertugas di Pasir Mas Kelantan. Okey.
1: Ya.
0: Kak Wah, jadi di kesempatan ini Kak Wah kan, mana Kak Wah banyak juga pengalaman di hospital kan. Sampai 50 hari berada di hospital kan. Dengan pengalaman MBC ni. Okay, Kak Wah buat ucapan sikit untuk misi-misi kita di Perlis FM pagi ini. Silakan.
1: Di sini Kak Wah nak buat ucapan kepada semua misi-misi lah. Dulu kami panggil misi lah jururawat. Selamat bertugas. Kepada semua misi-misi, bertugaslah dengan elok, dengan baik, ramah.
0: Baik.
1: Ya.
0: Terima kasih Kak Wah kerana hubungi pagi ni. Assalamualaikum Kak Wah. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, itu dia Kak Wah. Cantik Kak Wah. Terima kasih pengalaman Kak Wah di hospital hampir 50 hari sampai dijadikan jururawat ataupun misi tu sebagai anaknya. Okey, singgah sekejap dekat Facebook Perlis FM ni, ada komen daripada Syakira Ismail. Pengalaman dengan misi ni, zaman sekolah rendah paling tak suka. Kalau nampak nurse masuk kawasan sekolah. Sebab paling seram, nurse pergigian. Serik time cabut gigi, kena cucuk gusi. Rasa nak gigit ya tangan nurse tu. Sakit kot katanya. Tapi lo ni dalam family ada juga misi. Adik bongsu dah kerja nurse sekarang ni. Mantap Syakira. Okay. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya lagi. Terus ke FB, TikTok Live dan juga WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Telefon pun boleh juga di 970-8888-970-8877.

Perlis FM serasi dengan ku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Okey, hari ini hari jururawat sedunia. Kita cerita pengalaman kita dengan jururawat ataupun misi. Banyak cerita sebenarnya misi ni. Macam saya abang saat ni, beranak-beranak kita nampak misi dah. Kan? Lebih tu tak kira mak ayah kita ulang pi klinik hospital lagi. Besar-besar ni lah, kurang sikit kan. Kalau selalu pi pun mungkin kesihatan tidak mengizinkan. Ataupun biarlah nak MC dan sebagainya baru kita pi apa klinik ataupun hospital. Kan? Selalu orang paling tak suka nurse kat awak bersalin, betul ke Aina? Itu persoalannya. Jom kita tanyalah macam-macam lah kan. Sebab yelah, pengalaman dengan nurse ni ada. Dulu kata nurse-nurse dulu ni ada yang cengih kan. Tapi kadang-kadang kita tengok balik, nurse cengih ni mesti ada sebab dia kan. Mesti ada faktor-faktor kenapa misi ataupun nurse dulu ni garang. Mungkin dulu-dulu orang jenis tak nak dengar sangat kot, nak cucuk tu duduk kelepiak sana kelepiak sini kan. Lah ni mungkin lebih mudah untuk yalah cucuk ke apa ke kan. Tak tahulah. Jadi kalau apa ada pengalaman tu boleh kongsi dengan saya. Ha, saya nak tahu juga kan. Ha, dekat wad mana kau, nurse apa ke, macam mana kau, boleh cerita dengan saya. Okey, kita ada Mael Syahri. Baru je sebut pasal cengeng ni kan. Mael kata nurse cengeng dia kata. Ha, nurse kat mana dia tak abang lah. Tapi dia kata dia ada pengalaman dengan nurse yang cengeng saja. Okey, Angah Izan. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila misi-misi menjadi best member, okay, bila arwah mak warded selama beberapa hari, layanan terbaik untuk arwah dan Kak Ngah jugalah. Dua-duaan lah, Kak Ngah Izan juga mak dia. Sebab misi-misi dekat situ kenai. Dan bertambah kenai lagi sebab satu tim netball untuk hospital daerah Mersing. Pemain pinjaman dia kata. Selamat hari jururawat juga untuk anak saudaranya Nur. Okey, terima kasih Kak Ngah Izan atas komennya. Dan pagi ni ada juga seorang jururawat atau misi yang bersama dengan kita di live TikTok Perlis FM. Selamat hari jururawat buat Nur Ain Ismail yang bertugas sebagai jururawat. Ain ni dia hari ni je boleh masuk set. Itu pun sebab jenuh seru jururawat-jururawat masuk set. Sebab saya tahu kekangan jururawat ni sangat sibuk dengan tugasan masing-masing kan. Nak masuk live pun tak boleh, tak dan lah, paksa pi lah macam mana pun kan. Balik kerja dah letih dah, nak ada urusan dengan keluarga lagi kan. Macam mana nak macam mana nak layan live. Apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk Nur Ain Ismail juga Kak Ngah Izan yang komen ni. Ada lagi komen-komen, satu lagi saya bacakan. Terus layan Perlis FM ni dia Abang Lori Tanonet Nonet, girlfriend dia ataupun kekasihnya jururawat tau.

Perlis FM Serasi dengan ku selamat pagi. Baik, ucapan pagi ni untuk jururawat. Okey. Datangnya kiriman ini daripada Mozani Rizwan. Assalamualaikum.

0: Saya selalu dalam kerjaya kepada semua jururawat, teruskan memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Hanya Allah saja dapat membalas jasa baik anda semua. Ikhlas dari MZ Perlis. Terima kasih MZ atas ucapan yang sangat manis pagi ini. Okay? Buat isteri tercinta juga. Ini yang duduk unit jantung kita saat ini. Roslinda Sa'ari. Betul eh? Baik. Terima kasih MZ atas ucapannya. Baik, tengok pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian?
1: Pak Gu Cubin di talian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gu, apa khabar Pak Gu?
1: Alhamdulillah, boleh gagal.
0: Boleh gagal. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Gu. Pak Gu. Pagi ni hari jururawat kan, misi hari misi kan. Jadi Pak Ku boleh cerita ke pengalaman Pak Ku
1: dengan jururawat? Belum ada. Apa tema dia tadi?
0: Tema dia. Okay. Tema dia orang putih. Awareness, our future, the economic power of care.
1: Awareness, our future,
0: the economic power of care.
1: The economic power of care.
0: Yes.
1: Oh, it's a good themes about the
0: MC. Yes. Because they say it English kan. Okay, Pak Ku.
1: Nurse. Saya pengalaman dengan MC ni tak banyak lah.
0: Okay,
1: tak banyak. Tapi awal sekali saya berkata kat tahun dah ni, sejak tahun 15 lagi.
0: Ui, lama dah.
1: Hospital Kangak tu, rumah sakit umum Kangak dia panggil. Hospital HTF lah ni.
0: HTF. Oh, dulu panggilan lain, no?
1: Ya. Apa ni? Itulah selalunya dengan misi masa sekolah tu bagi menjara yang kedah tiga tentang cabut gigi ya.
0: Oh, dulu pun dah memang dah ada dah cabut gigi ni Pak Ku, no?
1: Oh, ada zaman dentist ada zaman tu.
0: Oi.
1: Masa tu ke sekolah dekat, tapi macam adik kata nampak apa ni, van hospital masuk
0: lari. Oh, tak, bukan apa kan masa tu. Mungkin peralatan ataupun apa. Yalah, lama dia gunakan. Ya Allah, tak ubat bius pun tak nak kuat kan. Ubat bius tu pun kan, dia cucuk dalam gigi gitu. Ya Allah, rasa sakit.
1: Cucuk gusi tu kan.
0: Allah kan.
1: Tu dia bagi duk sat, dah bagi dia kembang sikit padu bawah tu lagi.
0: Ya.
1: Masa tu uniform apa ni, misi pun dia pakai skirt tu, tak pakai seluar jalan ni.
0: Oh, dulu pakai skirt lagi lah.
1: Dia ada assistant nurse, staff nurse tu kan.
0: Ya.
1: Macam EN tu, standard. Dia punya ribbon tu nak merah, saya ingat tu.
0: Oh, dia ada ribbon.
1: Kadang kepala tu kan, uniform pun. Tu yang staff ni ada biru.
0: Dia ada pangkat-pangkat dia juga lah, no?
1: Ya, lepas tu berani apa ni, sister dengan matron apa, no?
0: Ya.
1: Itu di sekolah
0: kan?
1: Kalau jurawat lelaki pun pergi jurawat kan?
0: Pergi jurawat juga.
1: Dulu panggil apa? Ingat?
0: Tak tahu. Dulu panggil apa, Pak Ku?
1: Kalau panggil attendant.
0: Oh, dulu panggil attendant?
1: Attendant,
0: kalau misi
1: perempuan.
0: Oh, panggilan berbeza tapi dia punya tugas yang sama juga kan?
1: Tugas sama lah. Jasa mereka satu kerjaya yang sangat mulia lah. Okay. Apa ni, misi-misi kita ni.
0: Ya.
1: Sebab kan mereka lah jaga orang sakit.
0: Sungguh Pak Ku. Pak Ku, apa ada pengalaman nak kena cucuk? Kokok nak ambil darah ke apa, berapa kali cucuk?
1: Ya, itu biasa. Minggu depan kena ni.
0: Minggu depan kena lagi kan? Jumpa lagi waktu, misi kan?
1: Waktu ambil tu tak apa ni tengah. Waktu nak pergi jumpa doktor, nak ambil result tu.
0: Allah, yang tu yang seraya.
1: Yang tu duduk suspend tu, dia dah apa keputusan ni.
0: Ya, betul. Masa cucuk tu tak fikir lah, baby lah kata kan, sebab nak check kan. Masa lepas check tu baru nak tahu siapa keputusan tu kan.
1: Ini bulan depan ni kena lah.
0: Oh, kena. Aduh, semoga dia
1: pergi dah lah. Sebentar ni, sebab nak ucap jamaah hari misi lah.
0: Baik. Silakan, Pak Ku.
1: Hari misi dan hari jururawat lelaki perempuan lah. Terutamanya di klinik Kampung Gial. Mata air ni. Kerana saya, apa ni, regular patient itu dah.
0: Wow. Bukan regular semua. Regular patient tu. Baik.
1: Jamaah jawab dan juga pada misi dan semua perkhidangan di Hospital Tengku Fajar sangatlah.
0: Baik, Pak Ku.
1: Kejayaan anda sangat sangat mulia. Moga Allah beri apa ni rahmat kepada anda semua. Okay. Selamat bertugas.
0: Baik, amin. Terima kasih Pak Gu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gu. Semoga ada di pembahasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pak Gu.

Cuping pagi ni ada pengalaman dengan jururawat mantap lah, steady bagus kan. Untuk sahabat-sahabat di klinik Kampung Gia, Kampung Gia, selamat bertugas. Okay, saya lagi baca komen.

0: Kelas FM, selamat pagi dengan kau. Selamat pagi. Terima kasih masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini 8:46 minit pagi. Okey, apa pengalaman hampa dengan misi ataupun jururawat? Cuba main komen dengan saya pagi ini. Okey, sebelum tu ada ucapan pagi ini untuk jururawat daripada Mr. Rashid buat ibunda tercintanya. Nak buat ucapan selamat hari jururawat buat Wan Rohaya Wan Hamzah yang bertugas di Zon Lavender Klinik Kesihatan Kangak. Okey, terima kasih. Semoga yang diucapkan pagi ni buat ibu dia tercinta, okay, merangkumi sekali dengan hari ibu itu ni, dapat menggembirakan hati ibundanya yang bertugas pagi ini dekat klinik kesihatan Kangak. Okey, Kak Kam, kenangan saya dengan jururawat ni, kenangan saya semasa menunggu suami dekat ward. Layanan misi ataupun nurse sangat baik. Itulah kan, dia sebaik, alhamdulillah, seronok dengan cerita. Dia pula ada cerita kena marah dengan misi. Kan saya cakap misi dia tak marah kalau tak ada sebab. Ni kena sebab ke ni? Okay. Cikgu dia salah satunya kena marah sebab dah nak bersalin tapi nak keluar hospital. Bukan kata aku tu, kalau saya pun marah. Kan? Sebab pesakit pun tak reti nak dengar cakap. Itu kata cikgu dia. Terima kasih cikgu dia, ya. Okey. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian pagi ni?
1: Pak Santana.
0: Oh. Malan, apa malan?
1: Alhamdulillah, cuma apa? Dia ikut dengan cara saya paku cuping telefon tu, apa dia
0: nak? Dia awal lagi. Dah ingat tak tema tadi? Tema tak salah, tema hari jururawat. Saya dah sebut 2-3 kali ikut apa?
1: Maaflah itu. Saya tengah kelam kabut.
0: Baik, bagus. Jadi pagi ni kita cerita pasal inilah pengalaman dengan misi kan. Pasal hari ni hari jururawat sebulan 2026. Kau lapak ku ada pengalaman dengan misi dekat hospital ke, kat klinik dulu ke, lah ni ke, boleh cuba cerita.
1: Bukan, pak ku
0: Malan. Malan.
1: Tak ada apa lah, cuma saya pun pernah mengalami bermalam di sana banyak hari juga. Jadi sejak bermalam di sana tu, orang kata segala perkhidmatan tu kira bagus lah. Kira baik sangat. Jadi segala-galanya pun, walaupun jururawat, walaupun yang tengah dalam pelatih-pelatih pun lah, dia pun bagus kira orang kata
0: profesional lah.
1: Dan saya pun pernah mengalami, apa-apa saya duduk di ward, dia pun jaga elok. Mak bentuk yang arwah pun dia pun jaga elok. Anak lah, cucu lah, dia pun jaga semua elok lah. Jadi untuk hospital tu, kenangan masa lama-lama dulu ni, masa hujung 60-an, siapa yang tim lawak orang sakit masa tu, yang pelawak boleh isap okok dekat atas katil tu.
0: Masa tu boleh isap okok? Masa tu no?
1: Boleh. Hidup tanya hang kena tu hang tahu.
0: Oh, tapi duk isap okok sebelah ni. Dulu masih lagi apa, tak dilarang lah.
1: Bukan dilarang tu kan. Isap okok lagi kat dalam wak tu, dekat katil tu no.
0: Memang bagi terus lah. Okey, itu cerita dulu lah pengalaman dekat hospital lama kan. Ada beza tak nurse dulu dengan nurse lah? Sebab dalam komen-komen ni saya tengok kan, banyak depa duk cerita kat saya, depa kata nurse dulu cengeng. Sungguh ke bang Lan?
1: Bagi saya tu yang cengeng pun kalau 10 seorang lah kot, hal itu semua bagus-bagus lah.
0: Dia kalau tu saya bang, depa mungkin nak kena ada cengeng juga kalau dok kita tak dengar cakap.
1: Jadi contohnya waktu melawat masa dulu bukan ada pagar-pagar kan.
0: Depa lagaknya kan.
1: Jadi masa melawat dah habis dah. Jadi bila biar orang ramai, depa kena marah dengan doktor. Depa pencengenglah sikit.
0: Sungguh lah kan.
1: Dia main melawat, ayat kopi pun dalam pelas tu, ayat kopi rokok lah tu, marah
0: ha? Allah, kalau begitu bukan kata nurse, kita pun marah.
1: Jadi mereka tak ikut peraturan kan.
0: Ya betul lah tu.
1: Tapi filem tu, kalau cerita ni aku cuping dengar ni, satu filem dulu ingat ada orang tu masuk wad, dia kata Mesti kata sakit apa? Sakit mem-mem. Nak mem-mem.
0: Ya. Sakit mem-mem. Nak mem-mem. Betul-betul, Balan. Aduh, Balan. Okey, Balan. Di kesempatan ni, buat ucapan untuk semua jururawat juga berdekat kita di Pol FM. Silakan, Balan.
1: Saya dengan... rasa syukur kerana Allah kerana masih bercakap dan mengucapkan selamat bertugas semua untuk jururawat terutama selalu saya jumpa lah ni di Bumur Biru.
0: Lah ni regular apa tadi bercakap tadi regular customer, regular apa patient dekat Bumur Biru. Ya.
1: Sebab saya mengikut dalam undang-undang kesihatan,
0: okay,
1: kurang-kurangnya 6 bulan sekali kena pergi payah.
0: Undang-undang kesihatan nak kena ikut tu. Ha, kan?
1: Ada semua orang bukan 16 tahun sekali pun tak.
0: Oh, itu tak boleh lah. Kita kena pergi buat apa pemeriksaan berkala. Betul lah. Malah jawab malam. Pasal tu duduk steady lagi. Kan?
1: Ha, untung diri kita sendiri bukan rugi dah untung kan.
0: Dah betul sungguh. Kan? Bukan cakap bayar. Cek.
1: Doktor tak apa. Saya kita tapi pun tak apa. Jadi dah tetap on.
0: Sungguh. Ni kita on. Ni. Hak kita ni kan.
1: Tapi yang ingat tu tengah orang ke hospital. Kata aku nak pergi check doktor amoi. Kita pergi check doktor bukan doktor check kita.
0: Oh, dia nak pergi check doktor. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malam. Baik, terima kasih Balang Santana yang berada di restorannya. Betul juga lah. Aduh, nak pergi check doktor. Bukan doktor check dia. Dia lagi hebat lah doktor. Baik, 9 pagi nanti berita bersinar selalu.

0: Betul. Let's FM Serasi dengan Kuo. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain. Pagi ini di jam yang keempat di 102.9 MHz. Okey, kita ada sahabat kita yang masih lagi bersama dengan kita di TikTok Live Police FM. Ada juga yang tengah dengar kita di 102.9 MHz. Ada juga yang dengarkan melalui dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, komen kita pagi ni, apa pengalaman hampa dengan misi dan juga jurawat? Cuba mai komen dengan saya. Okey, kita ada Mazni Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jururawat untuk misi-misi di Hospital Tunku Fauziah. Memang terbaik sebab dulu jaga arwah mak, ayah dan adik. Dari segi percakapan pun tak kasar katanya dengan pesakit dan orang jaga pesakit. Tak lupa juga untuk Zamira Harith yang bekerja di klinik Kampung Santan. Okay, terima kasih Mazni Samad atas ucapannya pagi ini. Ada juga Anapius Haji Zusuh. Pengalaman dengan jururawat ni, saya pernah bercinta dengan jururawat. Jadi kahwin tak? Bukan tangkap bercinta je, Encik Anapius. Okey, Aimi Shakira. Boleh nak boleh baca ni Aimi Shakira punya komen ni. Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam. Saya ada pengalaman dengan seorang nurse di Hospital Tunku Fauziah. Nurse tu baik sangat. Mula 2013, ayah saya selalu keluar masuk ward sebab tambah darah. Hospital dah macam rumah kedua dah. Kalau jumpa dekat luar, kami dua akan bertegur sama. Baik, Aimi. Terima kasih atas komen yang Aimi kirimkan melalui ruangan FB. Okey, ada lagi tak? Ya, yang nak komen, saya tengah buka WhatsApp ni. Sekejaplah. Okey, hello. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Ini tak. Macam nak dengar geram misi ni.
0: Awak pasal apa? Awak pasal apa?
1: Bukan geram. Saya pun geram seronok.
0: Oh, nak cerita. Geram seronok nak cerita.
1: Macam ni tak pernah lah masuk uat. Kata nak duduk lama-lama tu. Cuma kalau macam pergi hospital ni masa bersalin.
0: Masa bersalin, okey. Oh, yang halin tak pernah lagi. Macam tak, adalah pergi cek-cek tu adalah.
1: Yang ada yang cek tu jadi apa, penyakit macam ni, penyakit aneh. Sampai pergi jumpa doktor pakar, sampai X-ray tu, kenangan macam ni hospital tu. Doktor pakar tanya macam ni apa, 1 sampai 10.
0: Tanya
1: ya, macam doktor pakar pun heran tu.
0: Awak pasal apa dia di channel?
1: Orang kata lawan tu kan. Lawan ni macam orang kata disangkut. Lain faham kot dah dengar orang tu
0: kan. Yalah sangkut. Macam faham lah.
1: Penyakit bersangkut tu. Sampai doktor pakar kata kok. Sampai 1 sampai 10 saya bagi, kok sakit lebih daripada 10.
0: Lebih.
1: Doktor tak tahu pergi X-ray macam pergi buat sampai macam tak boleh jalan. Tu yang doktor heran tu.
0: Ya. Tapi kalau memang cek-cek tu tak ada apa. Kau memang tak ada apa lah.
1: Lebih tak ada apa tu yang doktor ni tu.
0: Tapi kalau macam-macam kat luang tu memang duk berasa sakit tu, lagu tu lah kan.
1: Sampai tak boleh angkat kaki raya, sampai tak boleh jalan tu. Duduk atas kursi roda, pacak turun tolak tu.
0: Pada satu ketika tu lah, tahun tu lah, kau sampai lor ni.
1: Ada lah
0: kan. Dah kena. Yang itu ni lah.
1: Dah kena gu dia, Ryan pun hilang.
0: Hilang lah. Ya. Faham.
1: Lepas tu satu lagi, macam apa ni, apa? Di klinik-klinik yang duk jaga abah, doktor-doktor, macam semua bukan kenal misi-misi tu duk senyum lah dengan doktor-doktor lah macam. Tapi orang kata macam ni cian kan. Tapi kena kita kena ni dengan doktor lah. Kenal kalau doktor, kalau macam pi tu memang kenal. Tu satu lagi macam nak ucap. Ini hari jururawat no.
0: Betul ya, ini hari jururawat macam. Kau nak buat ucapan silakan.
1: Memang. Ada.
0: Okey.
1: Macam nak buat ucapan selamatlah semua sihat-sihat doktor-doktor semua tu. Jururawat ni duk jaga ikut-ikut doktor tu kan. Macam tak tahu nama tapi macam macam lain.
0: Ya. Betul. Sama semua lah.
1: Macam Lin dengan Bella tu dah tak tahu nama tapi mau tengok muka kenal.
0: Betul. Kalau habaq nama kan, habaq nama siapa tu ni. Tapi bila jumpa, riuh lah, rancak lah.
1: Satu lagi dekat macam-macam duk cakap lah. Kalau tak cakap cepat, orang nak bagi masa pun minit lagi tu. Kalau cakap nak nek tau. Kita cakap dia juga patah. Cakap macam Ryan juga lah. Ryan duk tanya kan.
0: Yalah.
1: Lepas tu di klinik apa ni tanya lah apa Tengku Rozia Hospital tanya tu semua. Macam ucap lah selamat semua doktor-doktor sihat. Ada yang pensyen dah buat dah.
0: Habis dah.
1: Yang duk berehat di rumah tu
0: merasa sihat
1: dah. Lepas tu Tengku Rozia ni macam nak ucap dekat Dr. Anis tu.
0: Dr. Anis, okey. Okay.
1: Anak nakal anak tu. Ini dia tugas dok. Tahu lah duk jaga tu sama rumah dia di Jawi tu. Selamat tugas lah ni. Dia panggil Mak Long.
0: Dia tak panggil macam dia panggil Mak Long.
1: Tak.
0: Pangkat Long pula belah tu.
1: Mak Long tak larat duk tulung macam tu. Ya Allah macam pula. Masuk
0: macam lah. Baik. Ada lagi ucapan yang macam silakan lagi.
1: Lepas tu encik ni di klinik Pau.
0: Pui banyak.
1: Kalau depa buka dia satu klinik Pau tu.
0: Satu klinik Pau tu.
1: Tapi buat penuri di mak cak bawa raya ketupat apa buat pi kat depa. Baiklah misi tu baru-baru ni mak cak pi mai peluk kat belakang.
0: Lepas
1: tu buat apa ni dapat apa tu apa. Depa buat ni Ryan. Baguslah misi-misi dapat nombor bertuah mak cak.
0: Dapat dia lagi kot atas.
1: Dapat dia lepas kata siapa nak dapat. Tak nak nama kita.
0: Allah, apa nak kata
1: lah. Lagi famous lah kat itu. Lagi tu lah kita hari-hari kerja kita
0: Betul.
1: Tapi seronok lah macam ni. Semua lah macam ucap untuk you rawat semua doktor-doktor. Semua misi-misi apa semua.
0: Baik, terima kasih Mak Cak.
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Mak Cak kita. Mak Cak macam banyak hospital, banyak klinik tu. Mak Cak susun klinik ni dengan hospital ni. Terima kasih Mak Cak. Okay, saat lagi saya baca lagi komen yang ada dekat Facebook Perlis FM.

Perlis FM Serasi dengan ku. Okay, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Okay, jom kita tengok komen tentang pengalaman hampa dengan misi. Okay, saya baca tentang cerita yang dikomen oleh Sharifah Suhada. Dino B. Selamat pagi Dino B. Okay, pengalaman saya dengan misi masa saya dekat hospital. Ada satu misi ni sangat baik daripada misi yang lain. Oh, silek. dari awal sampai masuk sampai saya keluar, dia layan saya dengan baik, tak macam misi yang lain. Boleh saya tahu Dino B masuk tu sebab apa kan? Cuba kongsi. Macam lama sangat hidup kat ubat tu, tak apa nak sihat ke? Dino B, kalau tak apa sihat, semoga cepat sembuh, mewah rezeki ya, insyaAllah. Okey, kita ada Mark Jang. Wow, ejennya Mark Jang eh. Saya pernah bekerja bersama jururawat, itu kata Mark Jang, Nick Justin. First dapat rawatan, terus sakit, jatuh cinta. Walaupun dia tahu saya ni pesakit diabetes tahap ke-10. Wow, hebat. Saiful pun lari dalam sekolah sampai luar, misi ligan nak cucuk. Ini pun antara kisah-kisah lucu juga yang dikongsikan dengan kita pagi ni. Okay, di WhatsApp Perlis FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Ismailiza Ismail. Selamat Hari Jururawat untuk semua jururawat, terutama tim klinik Jejawi sebelah sekolah menengah Said Sira. Saya tiap-tiap bulan pi kat depa. Tim depa semua mesra-mesra. Daripada Kubang Gajah. Okey, assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Siapa? Tada Aiman bagi ni. Terima kasih Aiman. Saya tak tahu kenapa saya duk teringat sangat dekat seorang sister ni. Oh, betul. Orang ada orang panggil sister ke kan? Sister ni dulu dalam awal tahun 2000, selalu main rumah tengok orang lepas bersalin. Nama Kak Tun rasanya. Sister tu dia macam park di klinik kesihatan dekat kampung. Yang saya asyik teringat tu sebab biasalah nurse ni comel lah. Tu dia kan, sampai lah ni dah tak jumpa lah sister tu, dia kata kan. Baik, terima kasih komennya Aiman. Kak Wah, assalamualaikum. Selamat pagi Kak Wah. Kak Wah dulu takut misi. Bila nampak misi tu writer mai sekolah, pakat lari takut Kak Wah tau kan. Ingat lagi masa darjah 3 mai cucuk BCG. Ada lari sembunyi bawah meja, ada yang teriak sebelum cucuk. Hakla ni duk tengok tarikh bila nak pi klinik pula, tak takut pula. Suruh dia main pusing, dia main terbalik lagu tu kan. Dulu misi main cari kita, kita lari. Lah ni kita pula jenuh nak pi cari misi kan. Okey, lagi. Pak Mun. Pak Mun tu lah Pak Mun. Pak Mun, saya buka panggilan 2 hari dah Pak Mun tak telefon lah Pak Mun. Kan, bila tak buka Pak Mun tu, bukalah Pak Mun. Pak Mun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mun. Selamat Hari Jururawat Sedunia, termasuk jururawat KPJ Kang Hak. Teringat cerita Pidamli Wajah Lapuk. Depa masuk buat 3 orang. Okey, untuk pendengar, Cik Ramli Sudin, Cikgu Alias dan Cik Abidin dan Man Abi yang ada di gerai Dusun Tok Abah, Genting Kabu Batu Pahat, pagi ni tengah layan minum kopi. Baik, terima kasih Pak Mun atas komen yang dikirimkan. Okey, boleh hantar mail lagi, ada lagi masalah dengan saya. Sekali lagi saya akan selitkan dengan informasi pagi ni. Okey, Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Perlis FM Serasi dengan ku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain Perlis FM pagi ini di jam yang keempat. Okey, masih lagi dengan tajuk kita pengalaman nampak dengan misi ataupun nurse. Okey, kita ada sekejap. Siapa ni? Kita ada Puzira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Rompin, Pahang. Terima kasih. Selamat pagi orang Pahang. Apa khabar goi? Nur Fariah, cerita pasal pengalaman dengan nurse, okay, yang dikongsikan dengan saya pagi ni. Takat berurusan dengan mana-mana nurse, pengalaman indah, semua layanan first class, mantap, terbaik. Hari Jururawat hari ini 12 Mei 2026, yang bertemakan Awareness, Our Future, The Economic Power of Care, yang memfokuskan kepada pelaburan dalam profesion kejururawatan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan yang lebih mampan dalam pendidikan, latihan dan pengurusan. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Sedagi info untuk anda, Perlis FM, serasi denganku.
2: Perlis FM, serasi denganku.

Beda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Progress FM, Sorasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, ini info untuk anda berkaitan dengan pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis pada hari kelepasan A Negeri Perlis sepanjang bulan Mei. Sampailah bulan Jun nanti. Okay, itu lepas dah 1 Mei. Itu hari pekerja UTC ditutup. 17 Mei pula, hari Ahad. Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Okey, UTC ditutup 26 Mei 2026, hari Selasa tu, sehari sebelum Hari Raya Aidiladha. UTC beroperasi separuh hari, 8 pagi sampai 1 tengah hari. 27 dan juga 28 Mei 2026, hari Rabu dan juga hari Khamis, Hari Raya Aidiladha. UTC ditutup 31 Mei 2026, hari Ahad, hari Wesak, UTC ditutup. Jadi kalau anda ada urusan apa-apa di UTC, Jabatan Pendaftaran Negara ke, Jabatan Pengangkutan Jalan ke, Jabatan Imigresen Malaysia ke, anda bolehlah pi pada tarikh-tarikh yang bukan saya sebutkan tu. Kan? Kalau pi tarikh yang saya sebutkan tu adalah tarikh cuti hari kelepasan am. No?
1: Ini kisah Pak Pumba Mustafa, si Dule di rumahnya. Tom Arpiarki.

0: ada kerja dok pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Dok lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam hal itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Osman Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alkma Quest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
3: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
4: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
5: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
4: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku. Kalau tadi anda semua dah ditemani oleh rakan setugas dalam hingap pagi selama 4 jam. Sekarang Lim pula yang akan terus ambil alih teman anda dari jam 10 pagi hingga ke pukul 2 petang semestinya dalam Hangat Lim. Dan pelbagai lagi perkongsian yang menarik menanti anda untuk edisi hari ini. Semuanya tersusun khas untuk anda pendengar setia Perlis FM. Sambil-sambil kita menunggu waktu sinar duha, teruskan bertemankan Perlis FM kerana banyak lagi info-info dan hiburan yang terbaik di jam yang pertama ini untuk anda. Terus dengar.

Bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreama langsung di RTM Click.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apa pun, terus layan Hangat Lead.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lee.

Latif Ezzah dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Ya, kita masih lagi bersama dalam ruangan hangat Lead 10 pagi hingga 2 petang untuk edisi hari Selasa kita 12 Mei 2026, bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan seperti biasalah untuk waktu ini, kita akan bersama dengan rakan kita di atas talian. Dan kali ini kita akan bersama dengan Fame Shopping. Yang kali ini kita akan bersama dengan Munawar. Jom kita nak bersama dengan rakan kita di atas talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Lin.
0: Sihat ke hari ini Munawar?
1: Mestilah sihat. Bertenaga teruja ni nak bersama dengan pendengar Perlis FM sekarang ni.
0: Alhamdulillah. Kita pun seronok bila dengar kan. Bila orang kata bertenaga ni, tidur malam tu memang lena kaya dah.
1: Itulah kewajipannya DJ Lin.
0: Jadi silakan Munawar untuk perkongsian yang sangat-sangat menarik pastinya untuk semualah pendengar-pendengar setiap Perlis FM saat ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Lin. Dan kepada pendengar Perlis FM, hari ini kami nak tawarkan promosi hebat peluang keemasan untuk anda memiliki tilam yang berkualiti, tilam yang selesa, tilam yang akan memastikan anda tidur lena sepanjang malam. Dan seperti biasa, tilam kami ini sememangnya direka khas untuk memberikan sokongan yang terbaik kepada tubuh badan anda. Tapi terlebih dahulu, saya nak tanya kepada semua pendengar Perlis FM, sekarang ini semua orang dah beralih kepada gaya hidup yang sihat kan? Kalau bercakap berkenaan gaya hidup yang sihat ini, ianya berkait rapat dengan bagaimana kita melakukan aktiviti-aktiviti seharian kita. Dari segi pemakanan, kita kena jaga pemakanan yang sihat, dan juga jangan lupa untuk bersenam. Tapi aspek yang ketiga ini sering kali diabaikan, iaitu berkenaan kualiti tidur anda. Dan bercakap berkenaan kualiti tidur pula, berkait rapat dengan kualiti tilam anda. Bagaimana nak dapat tidur yang berkualiti kalau tilam anda dekat rumah tu dah melengkung, ada yang sampai spring pun dah terkeluar, ada yang tilam anda tu dah tak sekata dari segi sokongan tilamnya. Di sebelah kiri dah menyengit, di sebelah kanan pula pun sama. Sebab itulah anda tidur setiap malam, bangun pagi rasa macam tak cukup tidur, rasa lesu, tak bermaya, tak bertenaga. Jadi kami hari ini ingin membantu anda untuk memiliki tilam yang berkualiti, tilam yang selesa. Tilam keluaran Yana Mattress ni, anda jangan ragu-ragu soal kualiti, kerana kami sudah pun lebih berada di pasaran lebih daripada 30 tahun tau. Jadi kami berpengalaman untuk menghasilkan tilam yang terbaik sesuai untuk kegunaan anda seisi keluarga. Jadi hari ini kami bawakan promosi hebat daripada Yana Mattress, iaitu saya nak tawarkan anda tilam dengan penjimatan sehingga RM1,000. Maknanya hari ini kalau anda tempah hari ini, anda akan dapat diskaun RM1,000. Diskaun besar-besaran kami berikan untuk anda memiliki tilam jenama Yana Mattress pada hari ini. Dan pastinya berkenaan harga promosi hari ini, sebelum saya perincikan dengan lebih lanjut, apa kata abang-abang, akak-akak, pakcik-pakcik, makcik-makcik semuanya, anda simpan dulu nombor telefon kami supaya boleh terus anda berkomunikasi dengan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan keistimewaan tilam keluaran Yana Mattress. Okey, simpan dulu nombor kami 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami, jangan lupa, boleh WhatsApp, boleh miss call, boleh hubungi kami di nombor 019-417-0477. Okey, kita terus sahaja kepada harga promosi untuk tilam Yana Mattress pada hari ini. Dan pastinya kami bawakan promosi pertama ini adalah tilam Duria. Tilam Duria ini kami berikan diskaun penjimatan sehingga RM1,000 untuk anda. Sebagai contoh, anda boleh memiliki tilam Duria kami bersaiz queen, ketebalan 5 inci pada harga serendah RM599. Anda bayangkan, harga asalnya adalah RM1,599. Tapi hari ini kami bagi diskaun RM1,000, menjadikan anda mampu memiliki tilam Duria kami bersaiz queen, tilam besar ni, pada harga serendah RM599. Saya jamin terjamin. Anda takkan jumpa tau tilam yang berkualiti pada harga serendah ini di pasaran pada ketika ini. Hanya kami yang menawarkan yang terbaik untuk promosi pada hari ini. Sebagai contoh, kalau ada dalam kalangan anda yang nak tambah ketebalan tilam, katanya Munawar, saya tak nak tilam dengan ketebalan 5 inci, saya nak tilam yang lagi tebal. Boleh, kami ada tilam dengan ketebalan 5 inci, 6 inci, 7 inci, 8 inci sehinggalah 10 inci. Untuk penambahan ketebalan tilam, anda cuma perlu tambah RM100 sahaja. Sebagai contoh, untuk tilam duria bersaiz queen ketebalan 6 inci, tambah RM100 jadi RM699 sahaja promosi hari ini. Kalau nak ketebalan maksimum kami iaitu 10 inci untuk tilam bersaiz queen, harga promosi hari ini RM1,199 sahaja. Bukan setakat itu sahaja. Untuk promosi hari ini, siapa-siapa yang membuat pembayaran secara online banking, pembayaran secara terus kepada kami hari ini, bukan sahaja akan dapat penjimatan RM1,000 daripada kami, malah kami akan hadiahkan anda katil diven. Maksudnya, sebagai contoh, kalau anda buat pembayaran RM599 hari ini, apa yang anda akan dapat adalah anda akan dapat tilam duria bersaiz queen ketebalan 5 inci dan juga katil diven set lengkap pada satu harga. Jadi pembelian anda sangat berbaloi-baloi, dan seperti biasa tahu, penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Jangan lupa untuk WhatsApp kami, hubungi kami untuk mendapatkan informasi lanjut. Nombor kami 019-417-0477. Selepas ini ada lagi promosi yang ingin saya tawarkan kepada anda, tapi untuk ruang ketika ini kita berehat seketika.
0: Okey, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Place FM serasi dengan ku. Rancangan

0: Kalau ada tilam yang empuk, kenapa perlu baring di taman? Betul tak, Munawar?
1: Betul, sangat-sangat.
0: Jadi, orang kata apa, dah ada tilam yang empuk nak baring dekat taman. Betul tak? Ni tengah ada promosi ni. Cepat-cepatlah rebut, orang kata kan. Jadi, silakan Munawar untuk perkongsian yang seterusnya.
1: Okey, betul tu. Mungkin kalau ada nak baring kat taman tu, nak cari ketenangan kan. Jangan risau. Dengan tilam kami ini, insyaAllah keterangan itu juga akan hadir. Sebab apa? Tilam kami ini sangat-sangat selesa. Saya nak bagi tahu kepada anda, jangan ragu-ragu dengan kualiti tilam yang kami tawarkan. Sebab apa? Yana Mattress sudah berada di pasaran lebih daripada 30 tahun. Dan ribuan rakyat Malaysia sudah pun menjadi pengguna setia tilam keluaran Yana Mattress. Jadi kepada anda yang mungkin nak membeli tilam keluaran kami pada hari ini, kena beli sebab apa? Ini peluang keemasan. Kalau beli hari ini, anda jimat banyak tau sebab kami bagi diskaun RM1,000. Tapi kalau anda beli di portal kami ke, ataupun kalau anda datang ke kedai kami ke, tak dapatlah harga diskaun besar-besaran seperti ini. Jadi bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja, di hujung jari anda sahaja, simpan dulu nombor kami. Lepas ni anda boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami, boleh miss call kami di nombor 019-417-0477. Sekali lagi, nombor kami 019-417-0477. Dan mungkin ada yang terlepas promosi pertama yang kami tawarkan tadi. Saya terangkan sekali lagi kepada anda, untuk promosi pertama hari ini kami bawakan kepada anda tilam duria bersaiz queen dan harganya berbeza mengikut ketebalan tilam. Dan istimewanya hari ini untuk tilam duria, kita bagi diskaun bernilai RM1,000 untuk anda. Sebagai contoh, kalau untuk tilam duria bersaiz queen ketebalan 5 inci, harga pasarannya RM1,599. Tolak diskaun RM1,000, harganya turun kepada RM599. Nak tambah ketebalan tilam, tambah RM100 sahaja. Sebagai contoh, untuk ketebalan 6 inci, RM699 untuk harga promosi hari ini. Dan kalau anda nak ketebalan maksimum, kita ada tilam duria bersaiz queen ketebalan 10 inci. Harga promosi hari ini RM1,199 berbanding harga pasarannya RM2,000. Lebih. Jadi kepada anda semua yang mungkin tertanya-tanya bagaimana kaedah bayaran je, Munawar. Kita buka dua kaedah bayaran. Yang pertama, COD, barang sampai baru bayar. Ataupun anda boleh pilih kaedah pembayaran terus secara online banking. Saya sarankan anda pilih kaedah bayaran yang kedua, iaitu online banking. Pembayaran saya terus pada hari ini. Kerana apa? Kalau anda buat tempahan dan pembayaran terus hari ini, saya akan hadiahkan sekali kepada anda katil divan juga bersaiz queen. Maksudnya anda cuma perlu bayar pada satu harga dapat dua barangan, iaitu tilam duria bersaiz queen daripada kami dan juga katil divan. Jadi pembelian anda lagi berbaloi-baloi dan jimat duit poket anda. Dan seperti biasa tau, penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Dan yang seterusnya, mungkin ada yang tertanya-tanya, Munawar, hari ini ada tak bawa tilam Yana Energy? Ada, kita bawa juga tilam Yana Energy hari ini untuk set eksklusif pada harga RM1,199, iaitu bersaiz queen. Dan pastinya kami sertakan sekali dengan komforter 7 dalam 1, 2 unit bantal herba dan 1 bantal peluk herba pada harga RM1,199, di mana kami akan berikan sekali anda iaitu tilam Yana Energy bersaiz queen. Jadi kepada anda semua, takkan nak dengar aja, rebutlah peluang ni. Peluang ni tak akan datang berulang kali. Hari ni hari yang bertuah. Promosi hebat kami berikan kepada anda. Jadi cepat-cepat WhatsApp kami di nombor 019-417-0477. Ataupun boleh hubungi kami. Sama juga nombornya, 019-417-0477. Dan sekali lagi saya nyatakan kepada anda, Hari ini kita bawakan promosi hebat tau. Diskaun RM1,000 untuk tilam duria kami pada hari ini. Serendah RM599. Anda boleh memiliki tilam baharu, iaitu tilam duria yang memberikan sokongan yang sempurna kepada tubuh badan anda. Tak ada lagi dah masalah tilam yang tak sesa, tilam yang melengkung. Ha, buang, tolak jauh-jauh tilam yang menyebabkan kita tidur tak lena setiap hari. Jadi untuk tidur lena, pastikan anda menggunakan tilam keluaran kami daripada Yana Mattress. Kami pastikan semuanya mudah dari segi pembayaran, penghantaran dan juga pemasangan. Ingat nombor kami, jangan lupa untuk yang terakhirnya. Nombor kami 019-417-0477.
0: Okey, terima kasih juga untuk Munawar atas perkongsian yang sangat-sangat berbaloi-baloi untuk anda semua di mana jua anda berada yang mendengarkan saat ini. Jadi kalau dah ada tilam yang empuk, kenapa perlu kita baring di taman kan? Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aib Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa kau percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

dengarkan kami di mana jua anda berada, amat kami hargai. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti yang sentiasa memeriahkan lagi ruangan WhatsApp Konti Perlis FM. Ini kiriman daripada Macam waktu lo ni. Katanya, salam Lin, ceria hari ni no. Alhamdulillah, Allah bagi ceria. Waalaikumsalam Macam, terima kasih. Katanya Macam nak ucap untuk ibu, semoga sehat ceria selalu. Hari ni pula katanya hari jururawat, semoga ceria bila bertugas kan. Tak tahu macam-macam penyakit duk ada lah ni, kata Macam. Dan macam-macam juga ragam pesakit. Itulah no, jururawat ni penyabar orang dia. Apapun, ceria-ceria juga untuk semua.

Satu Negeri Perlis tu dia mantap sekali. Sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Ya, ini pula kiriman daripada Abang Mat kita. Abang Mat kita daripada Sungai Padang, Simpang 4 Perlis. Katanya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan seluruh warga penyiaran RTM Perlis khususnya. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk Abang Mat kita. Katanya dan untuk semua juga seluruh pendengar setia Perlis FM. Katanya saya Mat dari Kampung Jawi 100 Sungai Padang Simpang 4 Perlis. Ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada kakak saya Siti Zainab binti Syamsuddin yang bertugas di Hospital Sultanah Aminah Johor Amboi Jauh. No, dia berkhidmat. Alhamdulillah, moga yang terbaik ya, sentiasa mengiringi mereka. Katanya semua jururawat juga di Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangak Perlis dan semua dan seluruh warga jururawat di Malaysia, Hospital Kerajaan, klinik-klinik kesihatan dan sektor perubatan swasta. Katanya terima kasih atas pengorbanan dan juga jasa bakti anda kepada warga Perlis khususnya. Semoga anda semua diberkati, dirahmati sepanjang usia. Dan Abang Mat dia minta dekat kita kalau boleh selitkan lagu Sudirman Warisan tajuknya. Terima kasih Abang Mat. Abang Mat, daripada Mat jadi Man. No? Terima kasih juga untuk rakan kita. Ini kiriman daripada Putri Pena. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Putri Pena. Katanya nak dengarkan lagu Joget Angan Tak Sudah. InsyaAllah set lagi kita akan cubalah selitkan. Kalau tak sempat di jam yang kedua ini, mungkin kita akan selitkan di jam yang ketiga set lagi ni. Apapun, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Ani. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas pagi ini. Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk Kak Ani. Katanya semoga Lin ceria-ceria hari ini dan hari-hari seterusnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik yang dikirimkan itu dilancarkan, diizinkan. Terima kasih. Katanya nak minta lagu Kau Yang Ku Sayang daripada Elda. InsyaAllah kalau ada saat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama ya. Dan untuk makluman kita bersama juga, saat lagi ni tepat pukul 12:30 hari kawan-kawan, kita akan terbang seketika ke Kota Media untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM. Dan kemudian kita akan kona patah balik, terbang balik mai terus bersama dengan Lin untuk jam yang ketiga nanti. Pastinya banyak lagi perkara yang menarik menanti anda di jam yang ketiga. Apapun, selamat Hari Jururawat Sedunia buat anda semua yang bergelar jururawat. Terus dengar.

dan setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4.15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Cikgu! Cikgu, saya tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
5: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV 2.
4: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
5: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
6: Wow, rancaknya balas mesej.
4: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
7: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
8: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
4: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
5: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV 2. Guru Bitara, Nadi Negara.
9: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
10: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
9: Topik ringan,
11: where sports meet science.
9: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
12: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
9: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Petis FM 102.9.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-6888. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian Anda?
0: Kasih mau simak pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
0: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
0: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Hangat.
2: Negeri Pelik pun memang tengah hangat ni kawan-kawan. Terima kasih untuk anda yang mana masih lagi terus kekal setia bertemankan Polis FM serasi denganku. Baiklah kawan-kawan, apa yang tengah hangat waktu law ni selain pada cuaca di Negeri Pelik ni yang sinonim dengan hangat lit-lit tu? Okeylah kawan-kawan, Lee nak kongsikan dengan anda semua iaitu tentang Menteri Komunikasi yang merangkap jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fadhil berkata Radio Television Malaysia RTM diumumkan sebagai penyiar utama Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia selaras dengan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan juga akses tontonan inklusif kepada seluruh rakyat yang mana kejohanan itu juga turut disokong oleh Unify TV sebagai rakan penyiar bagi meluaskan capaian sama ada secara langsung atau tertunda menerusi MyTV Broadcasting selain daripada platform penstriman RTM Klik. Sementara di kesemua 104 perlawanan pula akan disiarkan secara langsung di Unify TV sekaligus memberi pilihan menyeluruh juga kepada peminat bola sepak di negara kita. Itu yang tengah hangat waktu law ni. Dan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk anda semua. Sekejap lagi kita akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih untuk Kak Ani. Katanya terima kasih Lin dan Kak Mas. Kena masukkan lagu Elda ni. Baik. Sama-sama kasih-kasih anda. Sentiasa diterima. Ini pula kiriman daripada ibu. Katanya Assalamualaikum. Selamat tengah hari anak ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk ibu. Katanya ibu nak ucapkan untuk anak ibu ni. Selamat hari ibu. Semoga murah rezeki panjang umur di samping suami dan juga anak-anak tersayang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Selamat hari ibu juga untuk ibu ya. Moga murah rezeki, diberi kesihatan yang baik-baik, panjang umur dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okay? Dan katanya tak lupa juga ibu nak ucapkan selamat hari jururawat untuk seluruh Malaysia. Ini kepada semualah jururawat-jururawat yang bertugas di seluruh Malaysia. Katanya nak dengarkan lagu seluring anak gembala. InsyaAllah sekejap lagi seruling kot. Typo rasanya ni. Sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama juga ibu. Okay, terima kasih juga untuk Aura Saver. Ini ada juga Haidar daripada Kampung CO. Ini semua saja masuk menyapa dan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari. Ada yang katakan selamat hari jururawat juga untuk semua jururawat-jururawat yang bertugas. Tapi spring untuk mereka semua, betul. Sekejap lagi kita akan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami kerana ada lagi yang menarik untuk anda. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: tudung saji.
1: Ya, masa untuk tudung saji. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan pendengar kita yang dah pun kongsikan bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM. Ini kiriman daripada Kak Ida kita. Katanya, "Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat bertugas, Lin." Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Ida seisi keluarga ya. Kata Kak Ida, hari ini untuk menu tudung saji, Kak Ida buat kurma daging, acar timun nenas, telur dadar, sambal belacan dan juga ulam raja. Itu saja untuk menu ataupun juadah di tengah hari kami seisi keluarga. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Masya Allah, terima kasih Kak Ida atas ingatan dan terima kasih juga atas perkongsian menu yang cukup-cukup sedap tu. Jadi selamat menjamu selera hendaknya ya. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Dan ini kiriman daripada Mak Long T kita. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Mak Long T. Kata Mak Long T, hari ni dia masak simple sangat. Hanya ada siakap sweet sour, telur dadar, ada sup ayam dan ayam masak lemak cili padi. Omboi, simple dia no. Boleh tahan juga. Terima kasih Mak Long T yang berkongsikan menu di bawah tudung saji Mak Long T seisi keluarga hari ini. Sedap semuanya. Dah tu simple, tak simple sangat lah kalau sampai banyak tu kan. Baiklah, apapun, selamat menjamu selera untuk semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Semoga makanan yang kita nikmati hari ini bukan setakat mengenyangkan perut kita tau, tapi dapat memberi tenaga untuk kita teruskan aktiviti sepanjang hari, insyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang Lin nak kongsikan, Lin nak bacakan untuk anda semua. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

Teruskan untuk tudung saji kawan-kawan. Terima kasih buat semua yang mana hantar mic kat kita di ruangan WhatsApp Kunti Perlis FM di 0174541688 atas perkongsian anda untuk ruangan tudung saji. Ini pula kiriman daripada Kak Ina kita di Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah hari Lin dan juga semua kawan-kawan yang mendengarkan saat ini. Untuk bawah tudung saji Kak Ina hari ini simple je Lin. Kita bila sebut bab simple tu, kita kena tilik sikit kawan-kawan. Simple tu orang mana? Dia macam-macam kategori tau. Dia ada kategori yang tertinggi, yang pertengahan dan yang paling bawah sekali. Kita tengok ini simple yang bagaimana. Okay, bawah tudung saji Kak Ina katanya hari ini ada ikan geli goreng garing Lin. Kena ada juga goreng bawang dan juga cabai kering katanya. Oi, ni padu juga ni pun. Katanya ada sambal belacan, ulam seperti biasalah, ada ulam timun. Dan hari ni Kak Ina ada buat sup sawi panah-panah. Ni kalau makan, kata Kak Ina, boleh bertambah nasi dibuatnya. Sup sawi tu bagi dia rasa secukup rasa, ada pedah-pedah masam-masam sikit Lin. Dia sur macam tu rupanya. Terima kasih Kak Ina. Dan Kak Ina juga katanya kirim salam untuk semua pendengar yang tengah fikir makan apa tengah hari ni. Kirim salam no. Mantap Kak Ina. Dan Kak Ina juga ucapkan selamat hari jururawat buat semua kawan-kawan yang bertugas sebagai jururawat yang sentiasa berada dalam keadaan yang sabar yang tinggi katanya. Terima kasih juga untuk Kak Ina. Katanya jangan lupa makan ya buat semua jururawat, katanya nanti perut berbunyi macam konsert pula. Wah, terima kasih Kak Ina atas perkongsian waktu ini. Okey, jom kita nak baca pula kiriman seterusnya. Ini kiriman daripada Kak Mona kita daripada Arau katanya, selamat tengah hari semua kawan-kawan. Untuk hari ini bawa tudung saji Kak Mona meriah sikit. Cantik. Yang ni dia beritahu siap-siap meriah. Jom kita tengok pula apa yang meriahnya di bawah tudung saji Kak Mona. Katanya hari ni Kak Mona ada sedikit kerajinan untuk buat gulai ikan tongkol Elin. Boleh, sedap lah tu. Ayam goreng kunyit mesti ada untuk anak-anak katanya. Sayur campur dan juga sambal gesek padu. Amboi, padu no. Sambal gesek, wuih sedap oh. Kan, kalau kena pula dia katalah kalau mulut Lin kena apa perah limau tu lebih sikit. Kalau mulut orang lain tak tahulah, tapi kalau untuk Lin akan ambil tok tepi, Lin akan perah limau bagi lebih.

Buat open house kau. Terima kasih Kak Mona. Tapi Kak Mona juga ada pesanan tau untuk semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Katanya walau sesibuk mana pun kita dalam tugasan hakiki kita, tak kisahlah yang bekerja ataupun yang berada di rumah sebagai suri rumah tangga, walaupun kita sibuk dengan melakukan tugas-tugas hakiki kita, Kak dia pesan, kalau boleh tu cubalah luang masa untuk kita makan bersama dengan keluarga. Kalau boleh tu nak duduk di atas meja tu, dekat meja tu, semua berhimpun sekali, semua pandang muka masing-masing. Mantap kali tu. Dia makan lagi bertambah, lagi sur kan. Katanya juga kadang-kadang gelak tawa di meja makan tu lah yang menjadi penyedap paling mahal nilai dia untuk juadah di tengah hari, terutama sekali bawah tudung saji. Masya Allah. Terima kasih Kak Mona kita. Orang kata apa, dia deep lah kan, dia paling mendalam sekali lah kata-kata itu. Okey, apa pun, buat anda yang sedang menikmati makanan tengah hari, selamat menjamu selera semuanya. Okey, dan orang kata apa, dapat makan bersama dengan insan yang tersayang pun satu rahmat. Dan kita harapkan juadah yang anda nikmati hari ini, orang kata memberi keseronokan lah yang berpanjangan. Ya, yeah. Banyak lagi yang sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih untuk rakan kita. Ini kiriman daripada Zulaika. Terima kasih Zulaika juga bertemankan Polis Afan saat ini. Katanya nak dengarkan lagu Rockstar. InsyaAllah. Kalau sempat lagi kita akan cuba tunaikan untuk hiburan kita bersama. Tapi apapun, jom kita nak layan dulu lagu ini. Dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar Polis FM, serasi dengan kau.

0: Sega.
1: Ya, kita dah pun berada di ruangan Sega yang mana kita nak kongsikan sedikit hari ini tentang satu trend yang mengajar orang untuk guna ubat oral yang dihancurkan menjadi masker ataupun scrub kononnya untuk cepat cerah dan cepat hilangkan jeragat. Yalah kan, bila seseorang tu dah lama bergelut dengan keadaan kulit muka yang tonanya tak sekata ataupun berjeragat, memang mudah sangat untuk mempercayai perkara-perkara yang viral semua ni. Tapi penting tau sebenarnya untuk kita bezakan antara ubat dan produk penjagaan kulit. Ada bahan yang memang digunakan di dalam skincare tetapi diformulasi dengan betul dan terkawal. Jadi bila ubat oral disapu terus ke muka secara DIY, risikonya amatlah tinggi kawan-kawan. Ianya juga boleh menyebabkan iritasi dan rosakkan skin barrier muka kita. Malah boleh juga buat kulit untuk jadi lebih sensitif dan mudah radang. Yang lebih merisaukan lagi sebenarnya, trend ini boleh buat orang cuba pelbagai cara tanpa faham tentang kesan dia ataupun risiko dia. Sedangkan kerosakan kulit ni sebenarnya dia ambil masa yang lama untuk pulih, dan ada juga yang boleh tinggalkan parut ataupun jeragat akan jadi dengan lebih teruk. Jadi kalau nak cerahkan jeragat dengan selamat, mungkin anda boleh mulakan dengan guna skin care yang memang sesuai untuk kulit anda. Dan anda juga boleh guna sunscreen setiap hari sebagai pelindung kulit muka anda. Dan ingat tau, kalau anda nampak orang terdekat kan yang ada di sekeliling kita tu ikut trend ni, tegurlah mereka dengan penuh berhemah dan baik. Okay? Bukan untuk menghukum tau, tetapi lebih kepada untuk melindungi. Dan anda perlu ingat, serbuk kapsul bukan untuk kulit. Jadi trend cepat cerah ni sebenarnya dianya boleh jadi jalan untuk merosakkan kulit muka anda dengan lebih cepat. Ingat, serbuk kapsul bukan untuk kulit. Jadi ingat ya kawan-kawan semua, jaga kulit dengan cara yang lebih selamat. Jangan cepat terikut dengan trend yang viral. Pilih yang betul-betul baik untuk jangka masa yang sangat panjang. Jom kita nak rehat seketika dengan sebuah lagu pilihan khas untuk anda. Terus dengar.

0: Saya Wani.
1: Saya Amira Osman.
2: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
3: Serasi
2: denganku.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
6: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
7: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
8: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
7: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

semuanya perlu bermula dari bawah baru kita tahu erti kehidupan sebenar. Itu dia. Baiklah kawan-kawan, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 12.57 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada yang mendengarkan saat ini. Anda sedang mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM, Serasi Denganku. Baiklah, untuk makluman kita bersama kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 1 tengah hari kita akan sama-sama ke Kota Media untuk kita dengarkan utama 1 tengah hari menerusi National FM. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat Fardu Zuhur hari ini pada pukul 1.17 minit tengah hari, manakala Asar 4.38 minit petang, Maghrib 7.28 minit malam dan Isyak 8.42 minit malam. Untuk solat Fardu Lohok hari ini 1.17 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan atur masanya juga dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jangan pergi mana-mana, terus dengar Perlis FM, Serasi.

0: I'm a rock star. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicanangkan dalam sistem padu, yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu ada anak muda sekarang ni, selepas dah kita tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni ya bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Biologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

stream Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lit Jiwang Karat.

J Wang Karat hanya di Perlis FM serasi dengan ku dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan linteman anda dalam hangat lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Jom terokai lagu-lagu terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda di mana jua berada. Temankan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz. Ruangan hemoi-hemoi, kita enjoy kapo sempoi sampai pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih rakan tugas yang baru saja selesai teman anda ruangan hangat lit 10 pagi hingga 2 petang. Baiklah, untuk makluman anda, bila-bila masa sahaja daripada sekarang, kita akan menerima isyarat untuk kita ikuti taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi. Sama-sama kita nantikan jam 2.30 minit petang. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Ya, mendengarkan kami di mana jua anda berada mampiri ke 2.30 minit petang. Seperti yang Bella wawarkan dari awal siaran hemoh-hemoh tadi. Kita masih lagi menunggu isyarat untuk kita dengarkan bersama taklimat krisis bekalan global yang bermula bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Ianya langsung dari aras 32 Menara Komunikasi menerusi langsung siar daripada Nasional FM. Dan sama-sama kita nantikan hari ini bela seorang kerana paksu kita kurang sihat. Tapi pantun tetap ada. Saat ini Bella akan wawar kepada anda. Pantun 2 kerat. Tapi anda kena sambung. Jadilah 4 kerat. Baulah hemoy pantun kita kan. Saat ini kita akan bagi tahu kepada anda. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan hemoy-hemoy. Kita enjoy kapos.

0: Baiklah, seperti yang Bella wawarkan daripada awal siaran Hemoi-Hemoi tadi, tibalah masanya untuk kita ikuti sama-sama langsung menerusi Nasional FM taklimat krisis bekalan global.
1: Menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran ekuiti tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada 4,558 ringgit satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar

0: telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot premis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global menerusi TV1 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
2: Ya, kita dah kembali semula bertemankan Bella di ruangan Hemoi. Kita enjoy Kapo Sempoi. Terima kasih kepada anda semua yang sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada. Ataupun kita sama-sama ikuti bersama dengan Nasional FM tadi, sambung siar untuk kita dengarkan taklimat krisis bekalan global yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi. Dan telah pun anda kembali semula bertemankan Perlis FM daripada rakan setugas kita tadi yang telah pun kita bersama di ruangan Nasional FM sebentar tadi. Loni dah patah balik mic ke Perlis FM. Banyak lagi perkongsian menarik untuk anda. Jam 3 petang kita akan sama-sama ikuti Ringkas 3 Petang menerusi Nasional FM. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM. Serasi denganku.

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
2: Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman, Selasa 3.15 petang, hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di Ruang Udara Perlis FM. Hemoi-hemoi, kita enjoy. Kapa Senpai? Senpai Toy bertemankan Bella waktu ini. Ruangan 102.9 MHz. Hanya di Perlis FM, serasi denganku. Masuklah kita ke ruangan Rentak Irama Melayu Asli. Ya, ruangan ini kita bawakan pantun-pantun yang berirama, yang memberi makna. Ada pantun pelbagai jenis yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh layan dan dengarkan di ruangan Rentak Irama Melayu Asli, hanya di Perlis FM, serasi denganku. Hari ini Pak Su tak berapa nak sihat, jadi kita doakan Pak Su sihat semula untuk bersama dengan kita di Perlis FM, serasi denganku. Okay, Bella macam biasalah, bagilah dua rangkap pantun, anda sambung menjadi empat rangkap. Okay, dan hantarkan ke ruangan komen Facebook Live Perlis FM dan juga ke ruangan WhatsApp 0174541688 dan boleh telefon 9708888. Nampaknya hari ini kan telefon kita menjadi pemanggil pertama yang nak berpantun. Kalau tidak, mungkin ada ke ruangan WhatsApp, ada juga ruangan Facebook Live kan. Jadi hari ini kita terima pemanggil ya, yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Kak Wah?
1: Baik-baik.
0: Lama baik-baik tak dengar suara Kak Wah.
1: Awal nak sambung pantun.
0: Oh,
1: tak lagi ikut WhatsApp tengok pantun sambung.
0: Ni menelepon ni kira syarat lah terlebih dahulu no.
1: Oh, syarat.
0: Syarat lama kata hadir. Syarat kata hadir. Dengar ya, Perlis ya. FM. Terima kasih Kak Wah.
1: Lama dah tak
0: telefon
1: ni.
0: Itulah.
1: Minggu lepas ya.
0: Lama tak dengar suara
1: Kak
0: Wah.
1: Kak Wah telefon.
0: Ya, terbaiklah Kak Wah kita. Terima kasih Kak Wah.
1: Ya, ni nak
0: sat lagi nak bantun lah. Ingat kau sat lagi. Tak apa, tak apa. Kak Wah.
1: Sat lagi Kak Wah sambung lah WhatsApp.
0: Oh, okey. Lo ni Kak Wah nak pantun terlebih dahulu lah.
1: Pantun sendiri.
0: Pantun sendiri. Yang hak Bella nak sambung kat WhatsApp.
1: Tak dengar lagi
0: sat lagi. Dengar lagi. Ya lah betul Bella pun tak baca lagi. Okey. Pantun daripada Kak Wah. Silakan.
1: Meninjau padi-padi masak. Batang kapas timbul jalan.
0: Amboi.
1: Hati risau dibawa gelap. Hati panas dibawa hujan.
0: Ai. Oh yalah, bila hujan sejuk sikit hati tu, bila panas kan. Hati ya. Yang panas.
1: Satu lagi.
0: Batu satu lagi.
1: Riuh rendah di pintu muara.
0: Amboi.
1: Lebay ketayap tangkap pedukang.
0: Aha.
1: Isteri yang lemah jangan didera.
0: Jangan didera.
1: Nanti merayap di pintu belakang.
0: Tungguhlah. Apa nama mak kalau bahasa tak kena, habaq elok-elok lah kot. Tu betul daripada Kak Wah kita. Terima kasih Kak Wah. Tak lagi Kak Wah sambung bantu daripada Bella no?
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Kak Wah pun sudah pindah menjadi pemanggil pertama, pemantun pertama, pendengar pertama yang muncul. Apa pun Bella belum lagi baca pantun daripada Bella kan. Mesti tak sabar kan nak sambung pantun yang Bella nak bagi. Baiklah, pantun kita yang kita bagikan pada hari ini berbunyi begini ya. Pucuk pau di lima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sambunglah pantun yang Bella bagi ni ya. Pantun legend ni, pantun lama. Jadi kita nak tengok ruangan WhatsApp kita, datangnya daripada Ija Izati yang berada di Kampung Padang Tanjung. Bersahut-sahutan burung hantu di malam hari rembulan terang, membaca itu jambatan ilmu, pembimbing masa depan yang gemilang. Daun bercabang pokok halia tumbuh segar di hujung muara, membaca itu amalan mulia, penyuluh jalan hidup bermakna. Tu dia terbaiklah pantun daripada Ija Izati kita. Ada lagi pantun yang kita terima daripada pemanggil-pemanggil, peminat-peminat rontak irama Melayu asli. Tapi kapo jangan pergi mana-mana lagi. Terus setiap teman Carpalace FM, serasi denganku.

0: kita terima pemanggil yang seterusnya untuk ruangan rentak Irama Melayu Asli. Siapalah agaknya yang berada di talian ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Bella?
0: Khabar baik. Orang jauh ni. Apa khabar Kak Ajah kita?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ni kan Bella ada dua orang kat pantun juga. Disambung oleh pendengar peminat-peminat rentak Irama Melayu Asli ni. Kak Ajah kita bagaimana? Ada pantun sendiri ke?
1: Nak apa pada Pak Sulah.
0: Boleh.
1: Supaya lekas sembuh. Tak lama lagi kita nak raya korban.
0: Janganlah sakit-sakit. Kita boleh beraya bersama-sama kan. Mudah-mudahan sihat, sembuh kembali Pak Su kita ya. InsyaAllah amin. Terima kasih atas doanya Kak Ajah kita. Tapi Kak Ajah ada pantun ke?
1: Ada pantun. Satu pantun hari ni area jerawat kan.
0: Ya, betul.
1: Ini pantun Bella lah.
0: Baik, boleh. Nak sambung pantun yang Bella bagi ke?
1: Ayalah.
0: Alhamdulillah. Jadi Kak Ajah kita merupakan orang kedua yang menelipun kita. Silakan Kak Ajah. Kak Wah kita. Paya Burma. Cuba Kak Ajah sebut.
1: Belum.
0: Kak Zizah kita belum lagi. Mungkin kejap lagi. Lepas Kak Ajah muncul, Kak Zizah mesti muncul lagi. Tapi apa pun, Kak Ajah ada pantun sendiri ke ataupun nak sambung?
1: Ada satu.
0: Okey, boleh mulakan sekarang.
1: Pucuk paus dia lima batu. Anak sembilan di tapak tangan.
0: Amboi.
1: Jangan suka baling batu.
0: Betul.
1: Itulah tandanya baling batu sembunyi tangan.
0: Itu memang memberi makna yang dalam tu kan Kak Ajah kita. Amboi, cuik-cuik manja pula. Bagi simpulan bahasa yang memang manja kan. Betang-betang ni. Baling batu sembunyi tangan. Amboi, kenalah pantun tu. Terima kasih banyak kerana bagi pantun yang menarik. Sambung pantun kita. Terima kasih. Lepas tu Kak Ajah, pantun yang daripada Kak Ajah pula.
1: Buah yang busuk sudah berkulat. Tak boleh dimakan, nanti sakit.
0: Jangan.
1: Terima kasih pada jurawat. Kerana berbakti pada pesakit-pesakit.
0: Terima kasih kepada jurawat kita. Dia Kak Hajar kita bagi ucapan terima kasih kepada jururawat. Sebenarnya hari jururawat pada hari ini dalam bentuk pantun pula tu. Memang special. Memang istimewa lah kan. Terima kasih banyak Kak Ajah kita.
1: Kak Ajah duduk hospital pun jerawat layan kan?
0: Alhamdulillah. Rezeki dapat berjumpa dengan jurawat yang terbaik. Yang baik-baik. Hebat-hebat belaka. Di mana jua bertugas eh. Terima kasih banyak Kak Hajar. Sudi menelpon Pelis Radio Pelis FM. Terima kasih. Minggu depan telepon lagi. Kita nak dekat raya dah minggu depan.
1: Nak raya lah.
0: Betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Kak Hajar kita dari Simpang Empat Melaka. Mana lagi Melaka le kan. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Amboi, berdering sakal lah telefon kita hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bila.
0: Ya, ini dia. Lama tak dengar suara Pak Cik Mael kita. Betul ke Pak Cik Mael?
2: Lama-lama sekali timbul.
0: Betul. Lama-lama sekali. Apa salahnya kan Pak Cik Mael? Betul ke Pak Cik Mael ni?
2: Betul.
0: Lega. Seronok bila-bila dapat teka suara-suara pendengar setia Pelis FM ni. Terima kasih banyak Pakcik Mael. Baik, Pakcik Mael ada di Kuala Kedah ke?
2: Kuala Kedah.
0: Baik, itu dia. Terima kasih sudi menelpon Radio Pelis FM.
2: Lagi pemanggil setia Pelis FM ni.
0: Ya, terbaik. Pakcik Mael nak sambung pantun yang Bella bagi atau Pakcik Mael ada pantun sendiri?
2: Bila ada.
0: Ada, dua-dua ada.
2: Belum Pakcik membuat
0: Sebelum Pakcik, ya?
2: Buat ucapan.
0: Oh, Pakcik nak buat ucapan. Baik, mulakan. Silakan sekarang.
2: Selamat Hari Jururawat.
0: Pakcik Mael, jauhkan sikit daripada radio Pakcik. Pasal sayanglah tak dapat dengar ucapan Pakcik Mael. Jauhkan sikit je daripada radio. Dia putih-putih.
2: Mungkin
0: cuaca tak mengizinkan kau. Macam mana cuaca di Kuala Kedah lah ni?
2: Mendung.
0: Oh, mendung. Sama lah dengan di Polis juga. Tapi tak tahulah hujan gedok kan. Apa nama Pakcik Mak eh? Silakan pantunnya.
2: Pantunnya beginilah.
0: Baik.
2: Pergi mengait ikan jelawat.
0: Amboi.
2: Tepian airnya tenang.
0: Aha.
2: Selamat hari jururawat.
0: Ya.
2: Pada tetap kenang.
0: Amboi. Terbaik. Untung jururawat-jururawat yang mendengarkan Polis FM hari ini. Sebab apa? Dapat pantun istimewa kan? Daripada pendengar-pendengar rentak irama Melayu asli. Ada lagi ke Pakcik Ma'il?
2: Kedua daripada...
0: Dua saja ke? Apa dia?
2: Sambung Bella bagi.
0: Cantik sekali. Okey, mulakan sekarang.
2: Pucuk pau terima batu.
0: Amboi.
2: Bilang di tapak. Orang tubuh dalam kenangan.
0: Amboi, kelihatan sekali. Terima kasih Pakcik Ma'il. Sudi berpantun. Dan juga sambung pantun yang Bella bagi tu. Terima kasih banyak Pakcik Ma'il ya. Moga sihat-sihat selalu. InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pakcik Ma'il tu. Dari Kuala Kedah. Sudi menelpon Perlis FM. Terima kasih Pakcik Ma'il. Sudi sambung pantun yang Bella bagi. Dua kerat sahaja. Jadi kalau anda sambung, jadilah empat kerat. Lengkaplah satu rangkap pantun kita pada hari ini. Pucuk pau di lima batu. Anak sembilang di tapak tangan. Sambunglah. Bagi jadi satu rangkap pantun kan. Terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini petang. Dia. Selamat petang. Orang jauh juga ni. Apa khabar?
3: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Ziza, kita nak sambung pantun yang Bella bagi ke? Ataupun Kak Ziza ada pantun sendiri?
3: Nak sambung Bellanya lah pula.
0: Boleh. Boleh mulakan sekarang.
3: Okey. Buah pau di lima batu. Anak sembilang di tapak tangan.
0: Mm-hmm.
3: Terima kasih pada jururawat yang banyak membantu. Jasa dikenang, dilupa jangan.
0: Alhamdulillah, itu dia. Untunglah sekali lagi jurawat-jurawat kita dapat pantun-pantun istimewa daripada pendengar-pendengar rentak irama Melayu asli. Ada lagi ke Kak Zizah kita?
3: Tak ada lagi, tak ada kesempatan.
0: Tak apa, dapat sambung pantun yang Bella bagi pun cukup bertuah dah. Terima kasih banyak Kak Zizah yang berada di Jolobu kan ni?
3: Jolobu.
0: Terima kasih Kak Ziza. Moga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Kak Ziza yang berada di Jolobu pun selesai dah pantunnya. Siap sambung pantun yang Bella bagi. Okey, kejap lagi kita nak sambung lagi bersama dengan pemantun-pemantun kita yang ada di ruangan Perlis FM ini. Pastikan anda jangan berganjak lah pergi mana-mana. Banyak lagi yang kita nak dengarkan pantun daripada pendengar-pendengar kita. Terus setia berteman kan. Hemoi-hemoi. Kita enjoy. Kau pusing. Bye.

0: Malam temankan Bella di ruang rentak irama Melayu asli. Terima kasih kepada anda semua sudi terus setia bertemankan kami di mana jiwa anda berada. Nampaknya tak dan nak bagi pembuka bicara. Masuk dah pemanggil kita yang seterusnya. Mungkin tak sabar nak sambung pantun daripada Bella. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, itu dia pancur kita abah-abah.
1: Alhamdulillah.
0: Bancu nak sambung pantun yang Bella bagi ke atau Bancu ada pantun sendiri?
1: Semua itu yang bantuan saya tu.
0: Ya, Bella bagi ke? Okey. Boleh mulakan sekarang.
1: Pucuk kau boleh lima betul.
0: Ya.
1: Anak pulang di tapak tangan. Tunggu pun jauh beribu batu.
0: Okey.
1: Kerana kekasih dia akan sampai.
0: Amboi, pantun dalam sungguh ni. Okay, orang kata pantun bahagian apa nama eratkan ukhuwah lah kot no. Terima kasih kepada Bancu. Baik, Bancu ada pantun sendiri tu bagaimana bunyinya tu pantun sendiri daripada Bancu tu?
1: Sejarah.
0: Oh, pasal sejarah. Okey, mulakan sekarang.
1: Katuk mati nama diberi.
0: Amboi.
1: Kekasaan darah derita. Dia putus cinta sama kekasihnya. Lalu dia membunuh diri.
0: Ambo betul lah nasihat pada Bancu tu. Sebabkan cinta janganlah sampai jadi apa buat keputusan yang tak munasabah no Bancu no. Tu dia tapi pesanan dalam bentuk pantun memang terbaik. Terima kasih Bancu yang telefon kita. Bancu hari ni lokasi di mana? Ya betul di rumah. Di rumah tu di kedai. Mana lokasinya tu? Di kedai. Oh, di mana?
1: Kedai.
0: Depan kedai juga tak kena juga. Tak tahu juga dah lokasinya di mana.
1: Dekat kedai.
0: Oh, betul-betul tepi kedai. Duduk tepi kedai. Okey, baik-baik. Terima kasih. Jangan duduk tengah jalan sudahlah noh. Duduk tepi kedai. Duduk tepi kedai tak apa. Jangan duduk tepi kedai sampai tak clear orang mai beli barang-barang di kedai Bang Cu. Bahaya Bang Cu. Baik masuklah kedai. Terima kasih Bang Cu. Assalamualaikum. Pak Su hari ni tak apa nak sihat. Oh, Pak Su tak apa sihat. Nanti kita bersama lagi berpantun lagi dengan Pak Su dan Bella minggu depan pula. Terima kasih Bang Cu sudi sambung pantun yang Bella bagi tadi. Baik. Baik, itu dia Bang Cu kita yang layan rentak irama Melayu asli. Cari bagi boleh punya orang kata line bagi clear sampai duduk tepi kedai. Oh, tapi tak apalah, moga-moga dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baik, siapa pula yang berada di talian ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia orang jauh juga ni cikgu kita. Abang-abang.
2: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Lama-lama sekali dengar suara cikgu kan. Jadi hari ni mungkin ada waktu terluang kot.
2: Ini pun baru habis mesyuarat tadi. Tiga ni.
0: Baru habis mesyuarat.
2: Tak boleh FM lah.
0: Terus ada idea untuk berbantuan no? Habis mesyuarat. Terima kasih banyak cikgu Kamal kita.
2: Ini lagi macam ni konti kita no?
0: Macam mana? Itulah. Apa nama Pak Su kita tak apa nak sihat hari ni. Jadi moga-moga Pak Su sihat minggu depan boleh berbantuan dengan Pak Su lagi. Cikgu Kamal jangan lupa telefon kami sebelum raya nanti.
2: Boleh.
0: Hari ni cikgu Bella ada dua baris pantun. Cikgu sambung dua baris lagi lengkaplah satu rangkap pantun kita. Bunyi dia macam ni cikgu no. Pucuk pau di lima batu, anak sembilang di tapak tangan. Silakanlah sambung pantun ini.
2: Biasa kita dengar ni lah.
0: Biasa.

0: So dengar ni, bantu lama. Bantu okay, orang seronok sangat nak sambung ni.
1: Cikgu cuba tengok.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Okey, pucuk paruh derima batu.
0: Amboi.
1: Anak sembilang di tapak tangan.
0: Uh-huh.
1: Ha, walaupun jauh beratus-ratus batu.
0: Amboi.
1: Ah, negeri kita Kedah Darul Aman.
0: Ya, nombor satu lah kan.
1: Nombor satu lah.
0: Pih tang mana pun, negeri sendiri nombor satu.
1: Haa,
0: itu je. Padahal padahal cikgu, negeri berjiran saja. Tapi tetap rindukan negeri asal, no?
1: Betul.
0: Tak boleh lupa lah kampung halaman.
1: Tak banyak juga kampung kalau orang.
0: Betul, sungguh. Cikgu, kita ada pantun sendiri ke yang nak dikongsikan?
1: Pantun sendiri, kita cuba tengoklah.
0: Boleh?
1: Hari guru nak
0: hari. Yo, nak dekat dah no. Kena keliar-keliar lah. Kena keliar-keliar lah rumah. Nanti kot dapat apa hadiah. Pudia penuh meja kan. Cikgu nanti. Alhamdulillah rezeki. Jadi silakan cikgu untuk cikgu-cikgu kita. Pantun hari guru kita.
1: Baik, pasal untuk cikgu-cikgu di dalam negara kita lah.
0: Baik.
1: Baik, kita bagi pantun. Baik. Pagi-pagi dibeli sagu. Sagu dibeli sekali dengan bahulu.
0: Amboi.
1: Selamat hari guru buat semua cikgu. Semoga cikgu riang-riang selalu.
0: Cantik kelah ni untuk cikgu-cikgu kita lah.
1: Walaupun lah ni kita tengok cikgu lah tak macam dengan zaman dulu. Ya. Dia berbeza lah kan.
0: Iyalah, peredaran zaman kan. Ya,
1: betul. Banyak cabaran. Jadi pastinya khas lah untuk cikgu kita.
0: Ya.
1: Betul. Kita hadap dengan hati yang riang selalu. Supaya tak ada tekanan di tempat kerja semua kan.
0: Cabaran macam mana pun. Ianya tetap perlu diteruskan. Yalah, okay, siapa lagi yang nak mendidik anak bangsa kita? Okay. Melainkan guru-gurulah yang ada di sekolah yang terus mendidik anak bangsa kita. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu. Termasuk cikgu Kamal lah, istimewa sekali.
1: Pantau
0: sebab apa?
1: Pantau lagi kita bagi, Sat. No?
0: Boleh.
1: Okey. Lah, ni lah.
0: Baik.
1: Okey. Nak berburu, keluarlah dari kota.
0: Amboi.
1: Terus seluruh alam, bumi terlentang. Tanpa cikgu ni, siapalah kita? Macam malam kan, tak ada bintang.
0: Betul. Sungguh setuju sangat kan. Bila kita dah berada di atas kaki sini, boleh menapak, boleh biri ni, teringat jasa-jasa cikgu kita. Oh, cikgu tu lah dulu. Patutlah cikgu marah selalu rupanya nak jadi lagu ni.
1: Semua belai kita dulu sama kita dulu masa cikgu pun dulu masa cikgu budak-budak dulu. Cikgu dicuci balik ke lebam diam tak abang kat mak pun.
0: Cikgu lah kerap panggil nama kita. Rupanya ada sebab nanti kita akan teringat jasa cikgu kita. Terima kasih banyak cikgu Kamal yang sudi telefon kita. Nanti kan kita akan buka
1: selamat
0: pantun.
1: Terima kasih Bella.
0: Ya, terima kasih. Selamat hari guru kepada cikgu juga. Nanti kita akan buka khas tema hari guru.
1: Boleh.
0: Cikgu jangan lupa masuk nah.
1: Boleh saya nak telefon tema hari guru.
0: Boleh nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu Kamal yang berada di Parit Bunta tu, Perak tu.
1: Seri Iskandar Perak.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia cikgu Kamal kita yang bagi pantun banyak temanya. Terima kasih banyak cikgu Kamal. Ada pantun dia pas dia sambung pantun Bella. Juga ada rekaan khas untuk Hari Guru sebenarnya Hari Guru bulan Mei ni kan. Nanti kita sambung lagi untuk tema Hari Guru kita khas kita buat bersama dengan Pak Sir Syuaib Ramli, okey. Jom kita tengok ruangan WhatsApp kita. Sebab ada lagi yang masuk ni. Assalamualaikum Bella. Selamat bertugas. Salam ceria. Daripada Kak Zai kita yang berada di Sungai Petani. Kuntum berseri indah dipandang. Berbau wangi di hujung desa. Hati riang bila terkenang. Orang yang disayang jauh di sana. Duri sematlu daun selasih. Daun melati tumbuh melata. Bukan niat menumpang kasih. Mengutus salam meluah rasa. Amboi. Terima kasih Kak Zai yang berada di Sungai Petani. Kita ada Cik Mi. Orang paling kita yang berada di Santan. Baiklah. Pantainya bunyi begini. Aidil Adha akan berjumpa. Aidil Fitri sudah pun pergi. Kita manusia mesti bertakwa. Bekalan hati di hari nanti. Burung terbang terus ke sarang, sarang pula tempat hentian. Rajin sembahyang, Allah akan pandang. Itu namanya hati beriman, Amboi. Terima kasih banyak kepada Cik Mi yang berada di Santan. Baik, kita ada Kak Nuraini juga. Eh, ramai tau mendengar-mendengar kita nama Kak Ani tau. Kak Ani Kok Diang, Kak Ani Kampung Besri, Kampung Belak Batu Besri. Ini pula Kak Ani kita. Tapi Kak Ani kita berada di jauh belah pantai timur tu, dari Terengganu. Terima kasih Kak Ani yang sudi hantar WhatsApp ke Perlis FM dari Terengganu sana. Baik, kita ada daripada Kak Milah kita. Kak Milah yang berada di Repoh. Terima kasih Kak Milah. Hari ini Kak Milah hantar satu rangkap pantun. Bunyinya begini. Anak beruk di tepi pantai, pandai melompat, pandai berlari. Biar buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati. Amboi, terima kasih Kak Milah kita yang berada di Repoh. Baik, kita ada Kak Wah pula. Amboi Kak Wah. Kak Wah nak sambung pantun yang Bella bagi. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau kita jauh berbatu-batu, hilang di mata, di hati jangan. Terima kasih Kak Wah. Kita terima pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Itu dia macam kita apa abang macam. Tak ada nak abang. Tak ada nak jawab.
2: Itulah
0: nak. Macam cuba ya. Macam cuba nak pantun sendiri atau macam ada pantun yang nak sambung?
2: Bela satu ada ya. Hak sendiri satu.
0: Okey, cantik terbaik mulakan sekarang. Silakan macam.
2: Ya. Baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Pucuk pauh delima batu, Amboi. Anak sembilang di tapak tangan.
0: Aha.
2: Sungguh jauh beribu batu,
0: Amboi.
2: Hilang di mata, di hati jangan.
0: Hai, pakat-pakat buat pantun lagu tu. No, apa nak kata? Memang
2: ingat,
0: cool.
2: Pada lama tak jumpa Kak Wah tu. Kak Wah tak ingat lah.
0: Best friend, apa nak kata? No.
2: Itu dia. Lama tak hubung dengan dia, nak pergi rebung pula sama dia orang.
0: Maksudnya petang ni kena pergi dah. Rumah Kak Wah tu pasal. Petang ni. Satu lagi makcik pantun daripada makcik sendiri. Macam mana bunyinya?
2: Apa tanda bunga melati?
0: Ya.
2: Kembang mekar di hujung laman.
0: Amboi.
2: Apa tanda sahabat sejati?
0: Uh-huh.
2: Jatuh bangun mesti seiring jalan.
0: Betul. Itulah namanya sahabat kan?
2: Ya.
0: Tak ada apa sangat. Tonyat pergi bagi agak-agak merah.
2: Jadilah manis mulut.
0: Jadi no. Manis mulut. Bagi manis hati.
2: Mana manis lagi tu.
0: Ai manis. Ni sahabat pula bagi buat agak-agak merah. Bagi manis hati. Itu dia kenangan. Ya,
2: nantilah Kak Wah tu dia duk terangin mi apa
0: kari
2: tu
0: nanti
2: macam tak buatlah pergi seronok hati.
0: Bagi Kak Wah. Terima kasih banyak. Macam sudi berpantun dengan Bella no.
2: Terima kasih.
0: Minggu depan telefon lagi.
2: Nak raya dah minggu depan.
0: Tu lah cepat masuk kita. Ya Allah.
2: Tak tahu bila nak raya pula.
0: Tak apa. Tu kata makcik. Apa tahu lagi lah kalau bila. Terima kasih makcik. Minggu depan makcik jumpa lagi nak untuk berpantun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia makcik pun boleh pantun. Ni pantun sambung pantun bila bagi. Jom kita tengok sikit lagi di ruangan WhatsApp. Kita ada Waziri. Tu dia. Empat rangkap pantun dia bagi terus. Terima kasih kepada Waziri. Orang ulu bina titi, guna buluh serta rotan. Ajaran guru terpahat di hati, menjadi penyuluh jalan kehidupan. Orang daik dayung perahu, dari muara ke Tanjung Jati. Guru mendidik tanpa jemu, bunga bangsa mekar berbakti. Itu dia pantun untuk hari guru. Sambung lagi pantun. Pantun yang Bella bagi dua baris je Bella bagi. Waziri kita sambung lagi dua baris. Lengkap lah satu rangkap. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Hatiku luluh dengan sikapmu, beralih belakang aku diabaikan. Kalau tadi kenangan-kenangan, yang ni diabaikan pula. Abang minta makasih kepada Waziri yang berada di Polih Sudi, yang berada di Pondok Nurani, Jalan Baru Paya Abi Kangak Polih Sudi, berpantun dengan Bella. Apapun, kita berehat sebentar ya. Kembali semua selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Rentak irama Melayu.

dah nak menghampiri ke pukul 4 petang. Maksudnya kita nak masuk jam yang ketiga dah. Cepat je masa berlalu kan. Apapun, kita masih lagi ada pantun. Jom kita tengok ruangan Facebook kita. Ada pantun istimewa juga yang dikirimkan oleh pemantun-pemantun kita melalui ruangan komen Facebook Live Perlis FM. Kita ada Raja Muhammad Fazli, terima kasih. Kak Noriza Mak Asyad, layan Perlis FM dari Pokok Sena Tiga Perlis. Layan pantun katanya. Timbul Tawau yang berada di Sabah. Assalamualaikum semuanya, selamat petang, selamat bertugas. Baik, kita juga ada Yahya Saleh. Kita ada Yahya Saleh. Pantunnya berbunyi begini. Pucuk kau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, masih tak hilang dari ingatan. Amboi, kali tu kan. Duduk petang di pohon mempelam, tidak bosan sambil berselawat. Bertugas siang, kadangnya malam. Itulah tugasan seorang jururawat. Terima kasih kepada Yahya Saleh dan ucapannya untuk Hari Jururawat Sedunia. Moga terus berbakti dalam redanya. Amboi. Itu pun macam pantun juga. Terima kasih Yahya Saleh. Baik, kita ada daripada Pak Su Omar. Pantunnya berbunyi begini ya. Bintang berkelip di langit tinggi, angin malam menyapa sepi. Kirim pantun penuh maknawi. Terima kasih setia menemani. Terima kasih Pak Su Omar. Pantun yang keduanya berbunyi begini ya. Kopi panas di atas meja, roti bakar jadi sarapan. Petang ni kita bercerita dengan pantun jadi harapan. Itu dia. Terima kasih Pak Su Omar. Baik, kita ada Rasma Saad. Terima kasih Kak Rasma Saad. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat ceria-ceria selalu petang ni ya. Baik, kita ada juga daripada Yahya Saleh yang kirimkan rangkap seterusnya, iaitu Yahya Saleh sambung pantun yang Bella bagi tadi. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Usah mengeluh, jangan begitu. Takkan hilang menimpa perasaan. Terima kasih Yahya Saleh. Baik, kita juga ada daripada Rasma Saad juga nak sambung pantun yang Bella bagi. Pantunnya berbunyi begini. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Jangan begitu. Terima kasih. Bolehlah no. Belok. Boleh. Tak sanggup. Dengan ucapan daripada Kak Rohani Keria buat Pak Su, semoga sihat, sembuh seperti biasa. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada ucapan yang dikirimkan oleh Kak Rohani Keria. Baik. Kita juga ada daripada Pak Su Omar kirimkan satu lagi pantun. Pandu kereta, jangan potong kat corner. Sama-samalah menjaga keselamatan. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Pak Su Syuaib pulih kesihatan. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Su Omar sudi kirimkan pantun dengan ucapan doa kesihatan untuk Pak Su Syuaib Ramli. Baik. Kita juga ada yang seterusnya dari jauh juga. Dari Macik Klate. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh beribu batu, puan juga sentiasa dikenang. Terima kasih Kak Ma yang sudi berpantun dengan Bella. Walau dari jauh nun di pantai timur sana. Baik. Juga ada Cik Lia. Cik Lia yang berada di Santan. Terima kasih Cik Lia. Assalamualaikum Bella. Selamat petang. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Moga Cik Lia sihat-sihat selalu. Terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua Cik Lia berada. Baiklah. Kiriman yang seterusnya. Daripada tak lain tak bukan. Kita ada. Kita ada Faizul. Ya, hari ni Faizul. Katanya beruntung sangat baru balik daripada menghantar tetamu yang dijemput untuk menunaikan haji. Alhamdulillah. Moga urusan Faizul juga dipermudahkan urusan kerana telah pun memudahkan urusan tetamu Allah untuk menunaikan haji. Terima kasih banyak. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walau jauh duduk berkilo batu, kenangan lama tetap diingatan. Ini orang kata untuk orang yang sentiasa hargai kenangan lama. Memang kenangan lama takkan ulang balik, tapi sentiasa hargai, itulah orang kata bubuh dalam pantun. Kelio kali itu kan. Terima kasih Faizul kita. Ni dia suruh gamik sedai. Sedai kan. Pak Su tak ada.
Jadi beloklah kena gamik. Gamik di ruangan Facebook. Terima kasih banyak kepada Faizul. Baik, kita juga ada kiriman daripada Pak Su Omar yang nak sambung pantun daripada Bella. Pucuk pau ada lima batu, anak sembilang di tapak tangan. Sungguh gembira rasa di hatiku dengar Radio Perlis Indra Kayangan. Itu dia Pak Su Omar. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita sambung lagi tau. Jangan pergi mana-mana. Berehat seketika. Irama rentak irama Melayu asli. Hanya di Perlis FM serasi denganku. Terus dengar.

0: awak yang sudi berpantun dengan Bella di ruang rentak Irama Melayu Asli. Nampaknya rima kita untuk edisi hari ini dah sampai dah. Orang kata untuk penutup edisi hari ini. Kita ada pantun lagi yang berbaki. Bella belum baca lagi. Antaranya kita ada daripada Tok Wan Chin. Terima kasih. Kita juga ada daripada Pak Din Paya. Dan juga menerusi Facebook Live Perlis FM. Baik, kita terima pemanggil yang berada di talian waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya ini, Tok Wan Mood kita yang berada di Abi Tok Hashim.
1: Abi Tok Hashim.
0: Baik, Tok Wan Mood nak sambung pantun yang Bella bagi ataupun Tok Wan Mood ada pantun ada sendiri.
1: Ada pantun ni, kita pantun ni lah pula.
0: Boleh belakang. Baik, mulakan sekarang.
1: Putik pau masam berdengung. Mari dimakan atas titi. Hai. Dari jauh nampak senyum. Apa yang atas terak dalam hati.
0: Itulah no. Pasal dari jauh. Duk nampak dari jauh. Tak tahulah apa yang tersirat no.
1: Harum manis nama diberi.
0: Amboi.
1: Mangga dipayah tasik mati.
0: Hai.
1: Cantik manis wajah berseri. Baru rasa senang di hati.
0: Kena cantik seri. Baru boleh berasa senang hati no. Tak puan mood.
1: Pantun harum manis.
0: Pantun harum manis. Kalau buruk majuk lah kan. Kalau manis tu amboi berasa nak beli. Lagi berasa nak tanam pulak kan.
1: Nak tanam pulak.
0: Itu dia. Terima kasih banyak kepada Tok Wan Mood yang ada di Abi Tok Hashim.
1: Okey, sama.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Tok Wan Mood pun selesai dah pantunnya. Baiklah, Tok Wan Chin pun ada. Belakang Tok Wan ada orang ni. Terima kasih Tok Wan-Tok Wan kita yang sudi dengarkan pantun teman Kabela ni. Di ruangan rentak Irama Melayu Asli. Kalau tadi kita ada Tok Wan Mood, lah ni kita ada Tok Wan Chin pula. Baik, Tok Wan Chin yang ada di Matanya bagi satu pantun. Pantunnya berbunyi begini. Bukit Cuping, Gua Beringin, tempat orang mengambil baja. Negeri Perlis, siapa yang tak ingin? Banyak tempat boleh bergambar dan bergaya. Amboi, ini mesti Tok Wan Chin ni ikut peredaran zaman. Tak kira lah Tok Wan ke, Tok ke. Kalau dah memang ikut peredaran zaman, memang Tok Wan Chin akan suka bersuah foto untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Amboi, semua pantun dah Bella. Terima kasih banyak kepada Tok Wan Chin yang sedia berpantun dengan Bella. Berkenaan dengan Bukit Cuping pula. Ya. Baik, kita ada Pak Din Paya. Pantun Pak Din Paya bunyinya begini. Ranting tua mudah patah, burung bertelur atas ada tiga. Ayah bekerja mencari nafkah, siang malam demi keluarga. Tanam tebu jauh di lembah, bunga melati mulai merkah. Hormati ibu, hargai ayah, agar hidup selalu berkah. Itu dia, terima kasih kepada Tok Wan Chin yang sudi berpantun bersama dengan Bella dan juga Pak Din Paya yang kirimkan pantun melalui ruangan WhatsApp Konti Perlis Safan. Baik, kita publish di ruangan Facebook kita. Kita ada daripada Halimah Cik Ma. Terima kasih Kak Halimah Cik Ma yang berada di Padang Besar. Moga Bella ceria dan sihat selalu. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak kepada Kak Halimah kita yang dengarkan dari Padang Besar. Baik, pantun kiriman daripada Pak Su Omar pula bunyinya begini. Nasi lemak di atas para, makan bersama asam laksa. Kasihkan guru bagaikan udara, tidak dapat dilihat tapi terasa. Itu dia. Terima kasih banyak belakang-belakang yang sudi berpantun dengan Bella waktu ini. Ya, apa nak kata, memang Bella ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita di ruangan rentak Irama Melayu Asli. Yang muncul di telefon, yang muncul di WhatsApp Konti, yang muncul di Facebook Live Play FM. Jumpa lah minggu depan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.

0: Kennedy for his FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungka, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang kampung asal. Kampung Kepala Kerbau mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara. Dikata tak sopan, celupar pula. Kita berpisah hanya sementara. InsyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
0: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan.
6: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nabilah Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Paras air yang beransur pulih melegakan nelayan darat yang menjadikan hasil tangkapan ikan di empangan Timah Tasuh sebagai sumber rezeki. Nelayan darat Zakaria Yusof, 68, berkata cuaca panas melampau sejak Disember lalu dianggap sebagai tempoh terburuk sepanjang hampir 40 tahun dia mencari rezeki di empangan berkenaan. Tambah beliau, cuaca panas yang berpanjangan itu menyebabkan ikan berada jauh di tengah empangan sekaligus timbul isu pengangkutan apabila peraih luar tidak dapat masuk mengambil ikan. Bagaimanapun, perubahan cuaca yang membawa hujan ketika ini mula memberi kelegaan kepada nelayan apabila hasil tangkapan menunjukkan peningkatan ketara. Ada juga nelayan yang menyifatkan tangkapan dan pendapatan mereka semakin baik selepas hujan berbanding bulan lalu, di mana ada di antara mereka yang pulang dengan tangan kosong tanpa sebarang hasil tangkapan. Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi berjaya mencapai beberapa peningkatan pencapaian akademik. Antaranya, grade purata sekolah GPS-SPM meningkat daripada 5.47 kepada 5.30 pada tahun 2025 dengan peningkatan sebanyak 0.17%. Manakala peratus kelulusan turut meningkat kepada 95.24% berbanding 95.0% pada tahun sebelumnya. Bagi peperiksaan STPM pula, sekolah mencatatkan GPS 3.0 dengan kelulusan 100%. Mata pelajaran seperti pengajian am, bahasa Melayu, geografi, ekonomi, sejarah dan pengajian perniagaan turut mencapai NGMP 3.0 ke atas. Demikian dimaklumkan oleh Pengetua Sekolah Noriah Matno sempena program titian Kasih Mega peringkat SMK Said Alwi yang dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil baru-baru ini. Selain akademik, beberapa lagi pencapaian dalam bidang kokurikulum dan program pendidikan khas integrasi PPKI turut dicapai sekolah berkenaan. Inisiatif kreatif mengubah suai Stor Sukan Lama menjadi galeri seni berjaya mewujudkan medium pendidikan baharu bagi menghayati perjuangan rakyat Palestin. Di Sekolah Menengah Agama Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah SMA Al-Ma'ad, galeri itu menempatkan 12 karya seni berkonsepkan catatan pekat yang memaparkan visual derita, kehilangan serta harapan rakyat Gaza. Pengetua SMA Al-Ma'ad Idris Ahmad berkata, penubuhan galeri berkenaan bertujuan mendidik pelajar sekolah agar lebih cakna terhadap isu kemanusiaan sejagat. Di samping itu, ia menjadi serampang dua mata dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Tambah beliau, kewujudan galeri transformasi itu turut membuahkan hasil apabila menjadi antara daya tarikan utama lawatan sambil belajar dari sekolah-sekolah luar. Kesemua karya berkenaan dihasilkan menerusi program Palestin di Hatiku, Anjuran Persatuan Pelukis Negeri Perlis pada 2024 yang membabitkan artis visual dari seluruh semenanjung Malaysia dan pernah dipamerkan di Institut Pendidikan Guru IPG Kangar selama setahun.
Selain berpeluang merasai kemanisan harum manis, seorang pengunjung dari Pulau Pinang turut bertuah apabila diumumkan sebagai pengunjung ke-10,000 ke Ladang Harum Mango yang terletak di kaki Bukit Cuping Perlis bagi tahun 2026 ini. Muhammad Faizul Ahmad yang hadir bersama keluarga menerima hadiah yang disediakan pihak pengusaha ladang itu yang disampaikan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lela Tushaharin Akashah Khalil. Selain menawarkan pengalaman menikmati suasana ladang harum manis Perlis yang unik, Ladang Harum Mango turut menyediakan pelbagai produk berasaskan harum manis seperti aiskrim, pulut, pastri dan jus yang menjadi tarikan utama kepada para pengunjung. Keberangkatan baginda jelas mencerminkan sokongan berterusan institusi Diraja Perlis terhadap pembangunan sektor agro pelancongan negeri yang bukan sahaja berpotensi merancakkan ekonomi setempat, malah memperkenalkan lagi keunikan Perlis sebagai destinasi pelancongan berasaskan pertanian kepada masyarakat luar. Saudara Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu asar bagi seluruh negeri Perlis akan masuk pada pukul 4.38 minit petang. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
1: Ustaz, habaq Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habaq Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz habaq Ustaz.
3: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah, ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila benda tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azana, maka solat dia itu

0: dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq saya.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: dengar radio boleh.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

boleh kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda di mana jua berada. Di ruangan hemoh-hemoh kita enjoy kapo sempoi. Masih lagi bersama dengan Bella di Perlis FM ini. Masuk jam yang keempat, pastinya lah tak lain tak bukan kita nak isi waktu yang berbaki ini dengan santapan rohani, perkongsian ilmu, peringatan buat diri kita semua. Pastikan anda sambil-sambil rehatkan badan. Jangan lupa untuk mendengarkan slot agama yang dibawakan oleh Perlis FM. Ringan tapi bermakna, mudah difahami, dekat di hati. Baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti rancangan yang disiarkan sebentar lagi.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, kata al-Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, sihamul layli la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ini bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa doa lah, bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Doa ajaib. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Sebab wa in kana fajiran fafujuru 'ala nafsi. Takut doa yang kena zalim. Sekalipun dia mungkin jahat, tapi jahat diri dia, tapi kalau kau zalim tak betul, benda yang kau kata tak betul, Allah bayar kau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata tadi, walakin laha amad walil amadi inqida'u. Dia tetap akan ada tempoh, sampai tempoh sampai. Anak panah itu sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tu yang lebih hebat daripada kita. Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahawasanya telah menyempitkan dadamu dengan apa yang mereka kata. Tapi Allah kata apa? Itulah maki dia balik. Macam mana dia maki? No. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan jadikanlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang sujud. Jadi semua keresahan dalam hidup ini, keresahan terhadap apa saja, masalah orang, masalah diri, fasabbih bihamdik, puji Tuhan banyak-banyak. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di kalangan orang yang sujud. Kau sujud, dalam sujud kau berdoa. Doa ada keancaban. Walaupun orang kata apa nak boleh buat dengan doa, jangan. Ramai orang yang mencabar doa, tapi satu hari dia akan tahu. Quran kata allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal ni'mal wakil. Orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, mu orang ramai sedang berpakat nak ambil tindakan padamu, takutlah. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Waqalu, mereka kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan. Nabi SAW kata hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finna, wa qala Muhammad hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ibrahim kata ketika mana dia nak dicampakkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Muhammad kata apabila orang bagi tahu dia orang ramai berhimpun nak ambil tindakan. Apabila kita hadapi masalah, kita sebutlah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kekuatan dalam diri, macam-macam cabaran dalam hidup setiap kita hadapi. Sujud, wa kun minas sajidin, bangun tengah malam, bangun tahajud, sujud, doa, kun minas sajidin, masuk di kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan ghufran, apa maksud? Allah lindungi kita. Dan cuma saya besarkan sikit supaya kita memahami makna kenapa kita berdoa kepada Allah sentiasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Ala, para ulama bahas pasal apa bila kita keluar daripada bilik air kita minta ampun dosa apa yang kita buat. Ghufranak, tutupanmu, yani tutupan dosa. Kenapa? Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya, pandangan ulama, sebahagian mereka menyatakan bahawa disebabkan kerana masa kita masuk bilik air kita tak boleh mengingati Allah, jadi kita ada kecuaian, kita keluar, kita sebut ghufranak. Itu satu pendapat. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat ni rasanya pada pandangan saya tidaklah begitu kuat. Kerana walaupun kita tak sebut nama Allah masa kita buang air, tapi kita ingat Allah. Tuan-tuan, ingat Allah ni dalam semua keadaan. Dia tengok apa-apa, dia ingat Tuhan. Dia tengok makan, dia teringat syukur Allah Ta'ala berikan. Dia tengok dia dapat gaji, syukur Allah bagi. Dia tengok dia boleh berjalan, alhamdulillah sihat Tuhan bagi. Dia ingat. Kadang-kadang orang di mulut ni, oh nak cerita boleh, nak nasyid pun boleh. Tapi diri kita sendiri, dia tengok masalah, dia teringat Allah minta doa. Sentiasa Allah itu az-zakirin Allah, orang yang ingat Allah. Ni'mat, ni'mat. Kata para ulama yang lain, dia kata bukan sebab kerana kita tak boleh sebut Allah tu jadi macam sikit kekurangan, menyebab kita ghufranak. Tetapi sebabnya kerana bila kita buang air besar, itu kita menghilangkan kekotoran yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita basuh, kita keluar daripada tempat itu, hidup ini bukan kotoran tubuh saja ada, itu hissi yang dapat disentuh, ada yang maknawi, yang spiritual. Bukan saja tubuh, kadang-kadang tubuh bersih, jiwa kotor. Oleh kerana tubuh sudah bersih, jiwa juga perlu bersih. Maka kita sebut ghufranak. Itulah yang mereka sebutkan. Mengapa Nabi SAW kata bila keluar daripada bilik air, ghufranak. Jika satu orang keluar daripada bilik air, dia menyebut alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani, alhamdu, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada ku adha wa afani, dan maafiatkan. Perkataan alhamdu ni, semalam saya di materi cakap dengan pelajar, tapi saya ingat kita pun nak kena ingat, saya ingat diri kita. Allah ni sebanyak mana kita puji dia, kita tak dapat puji dia sebenarnya. Tak padan dengan perkataan kita. Kata pilah kok mana pun, banyak 1,000 zikir, 1,000,000 zikir, tak tidaklah sedikit pun menunaikan kemuliaannya, pujian yang selayaknya baginya. Sebab tu Nabi kata apa? La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Karena tak dapat itu, kita kata alhamdu. Al itu ma'rifah, bermaksud terjemah Melayunya dia kata segala puji. Maksud segala apa jenis pujian yang layak ini lillah, untuk Allah. Itu yang kita setiap kali bila kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb al-alamin, sekalian alam. Alam ni orang Melayu bila sebut apa alam? Alam dunia, alam barzakh, dua. Alam banyak. Saintis astronomi kata matahari yang panas yang kita tengok tu, panas hanyalah salah satu daripada ratusan bilion, bukan million, bilion bintang-bintang yang macam tu lagi yang ada pada galaksi kita. Galaksi kita ni, galaksi kita ni ada entah berapa ratus bilion bintang, berapa ratus bilion entah macam-macam lagi. Galaksi kita ni dia panggil Milky Way. Milky Way ni luasnya kita pun tak tahu, kawan nak cerita pun dia pun habang kita. Maksudnya saintis lah yang mengukur tu dengan menggunakan teleskop mereka. Mereka kata keluasan yang mereka anggarkan 100,000 tahun cahaya. Maksudnya cahaya ni artinya kalau menyalakan cahaya tu nak sampai pula daripada cahaya ni sampai ke hujung masanya 100,000 tahun. Jauh mana tu 100,000 tahun tu? Luas lah. Itu baru satu galaksi hak kita ada ni. Saintis kata dijangkakan mungkin ada beratus bilion, mungkin trilion galaksi yang macam tu. Bumi itu dibandingkan semua galaksi kita debu ya. Tapi kalau dicampur dengan beratus bilion trilion galaksi-galaksi yang lain, bumi ini tak ada apa. Itulah kita yang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekala alam-alam, plural, segala alam-alam ni. Bukan saja alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam di dalam lautan, alam jin, alam manusia, alam atom. Bukan saja masalah neutron, proton, gamma, delta, segalanya. Sekarang ni orang tengok walaupun nampak quantum fizik, lihat bahas masalah space and time yang luar biasa, pertemuan-penemuan tak dapat dicakupi luasnya alam ini. Allah kata syurga tu arduhas samawat, luasnya luas langit dan bumi. Uaddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Luasnya alam, bumi ini debu, bahkan lebih kecil daripada debu. Dalam lebih kecil pada debu tu kita yang kata ya Rabb, dia dengar doa kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah makna pengasih dan penyayang. Kita kalau ada kedudukan besar, mai orang tepi jalan jumpa pun kita tak berpandang sangat. Tuhan yang maha besar kerajaannya, yang bumi ni halus bagaikan debuan, manusia yang berdiri itu lebih halus lagi. Tapi apabila insan itu menyebut ya Rabb irhamni, ya Rabb ighfirni, wahai Tuhan kesian ke aku, wahai Tuhan ampunlah aku, dia dengar, dia kesian. Ya Allah tolonglah aku, dia tolong kita. Dia hantar nabinya untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk itu kita sentiasa sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksudnya. Dan kalau juga Alhamdulillah ni kalau dia sebut juga boleh, kerana itu adalah Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni al-adza wa 'afani, segala puji bagi Allah yang menghilang kepada aku penyakit dan juga menyembuhkan aku. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baiklah, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun kita ikuti sama-sama rancangan agama yang disiarkan buat anda hanya di Perlis FM, jam yang keempat di ruangan Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Moga kita dapat iktibar dan juga panduan bersama. Mudah-mudahan anda dapatlah ikuti rancangan agama setiap petang yang disiarkan oleh Perlis FM buat kita semua. Dan terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Masih lagi berteman Kabela di ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapa sempoi. Dah pun menghampiri ke waktu hujung hemoi-hemoi edisi hari ini. Moga bermanfaat dan dapat anda ambil maklum bersama perkongsian daripada kami untuk anda. Pastinya di Perlis FM serasi denganku. Moga apa yang Bella kongsikan untuk edisi hari ini dapat sampai ke hati anda. Wow, gitu ya. Dan terus setia bertemankan Perlis FM. Rehat-rehatkan fikiran dan lapangkan dada anda untuk kita terus setia menantikan berbagai lagi perkongsian menarik untuk anda hanya di Perlis FM serasi denganku.

Latif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran LASAT yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
0: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacam je pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni aku stres dengan kerja.
0: Stres pun hang senyum lah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
2: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa
1: Kedah,
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa kau percaya cakap dia tu? Kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
5: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
6: Hai, saya Wani.
7: Saya Amira Usman.
8: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
5: Serasi
8: denganku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat kawan-kawan semua yang masih lagi setia bersama dengan Polis FM. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini dah pun 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Anda masih lagi bertemankan saya lah untuk hari Selasa pula dengan cerita orang Polis 6.12, yang mana saya akan terus teman lah 6 jam sampai pukul 12.30 malam lagi. Anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan terima kasih buat rakan tugas Bella dan juga tadi ada Pak Su, Bella.
1: Maknanya
0: kau nak tengok ingat dok. Nak tengok ingat ke dok?
1: Ah, bukan.
0: Ya, okeylah. Okeylah. Jadi apa pun terima kasihlah.
1: Tak ada.
0: Hai. Apa pun terima kasihlah noh sebab teman larang hemoi-hemoi. Nak pantun satu. Pergi ke kedai membeli sawah padi. Terima kasihlah teman depa tadi. Okeylah.
1: Teman siapa tadi?
0: Teman pendengar-pendengar. Jadi apa pun. Ah, tak masuk daun keladi tu dia macam terlalu biasa sangat, kerap sangat orang pakai.
1: Itulah kebiasaan. Jangan dibuang, ya, biasa tu.
0: Oh, tak boleh buang eh?
1: Tak boleh.
0: Okey. Kalau macam tu pergi kedai membeli daun keladi. Terima kasih sebab teman depa tadi. Dah cukup. Habis dah ruangan pantun. Lah ni petang dah. Petang nampak tak dengan cuaca yang nampak gaya macam nak hujan tu kan. Seronoklah balik lagi boleh lena noh.
1: Tahu. Eh, dah kata lena aku nak memasuk lagi basuh baju.
0: Jadi apa pun insyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu yang mana kita pun dah susun buat anda sampai pukul 12.30 malam. Dan sagi kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan bagi jam yang pertama pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Jom kita buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Kebahagiaan dalam perpisahan, Syahir menemani kita. Teruskan Plus FM, serasi dengan kru.

Yang 102.9 MHz Blast FM Surah Asi dengan ku jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12 untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan pada ketika ini. Kita harapkan semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan lancar lah apa yang anda rancang untuk nak lakukan petang-petang ni. Yang mana yang tengah duk berehat tu, selamat beristirahat. Mungkin ada juga yang tengah duk memandu waktu-waktu macam ni, ada yang baru nak balik kerja macam Bella pun tadi, baru nak balik kerja apa semua kan. Jadi kita harapkan anda dalam pemanduan tu hati-hati selalu, patuhi segala peraturan yang ada dan semoga selamat tiba ke destinasi lah yang mana anda ingin tuju waktu-waktu macam ni. Okay, yang masih lagi bertugas, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok cuaca dekat Perlis hari ini, redup hujan pada pagi tadi, memang cuaca sangat cantik. Tak ada hangat apa pun, aduk yang mendung je. Dan petang ni pun kita tengok tu gaya macam dia nak main hujan kan. Sebab semalam tak silap, dalam pukul 10, pukul 11 macam tu, belah-belah kangak ni dia macam renyai-renyai sikit. Lepas tu dalam pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu, guruh-guruh jugalah, tak berhenti. Kita tak pastilah belah mana yang lebat, belah mana yang rintik apa semua kan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Dan kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta rahmatnya selalu. Jadi terima kasih buat Kak Rohani yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Awai dia bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz, selamat petang, selamat bertugas petang ni. Dia kata terangin nak pantun juga noh. Sakan Kak Ani pun kalau pantun lepas ke laut katanya. Duk terbiasa dah duk dengan Pak Su sebelum ni kan. Jadi dia bolehlah sikit-sikit tu, kalau nak kita pantun tu tak ada masalah. Nanti ikut kalau Kak Rohani nak hantar anak masuk Minang ke, perlukan orang nak berpantun, bagi tahu. Saya boleh jadi tukang pantun dia. Tapi ikut bunyi lawak sikit lah nanti pantun tu. Jadi apa pun terima kasih Kak Rohani. Buat kawan-kawan yang lain mungkin ada nak hantar ke kirim ucapan, anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Sekejap kita nak dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan buat pertemuan kita di jam yang pertama ruangan cerita orang pelih 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Pelis FM Serasi denganku.

0: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
1: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan peribahasa. Jom, sama-sama kita ikuti. Untuk pertemuan hari ini, kita nak gambarkan situasi di mana berlakunya pergaduhan disebabkan oleh membesarkan sesuatu perkara yang mungkin remeh, yang mungkin kecil. Jadi, peribahasa apa yang sesuai untuk kita gunakan dalam situasi ini ialah air setitik dilautkan, tanah seketul digunungkan, yang membawa maksud membesar-besarkan perkara yang kecil.
0: Sekarang anda dah tahu.
2: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi ke kepala?
5: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
5: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
5: Apa dia?
4: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi denganku.

Baik semua, sekarang ni pun dah 6.30 minit petang untuk jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita hari Selasa 12 Mei 2026. Jadi macam biasa, kita nak terus buka tirai pilihan lagu-lagu kenangan, yang mana lagu pun kita dah susun untuk hiburan kita bersama bagi jam yang pertama ni. Jadi buat anda semua teruskan kesetiaan lah, tanpa membuang masa lagi. Jom sama-sama kita nak terus lah buka tirai pertemuan kita di jam yang pertama ruangan lagu-lagu kenangan, yang mana kita akan dengarkan lagu Kama Kamalian untuk sama-sama kita dengarkan petang ni. Jadi tanpa buang masa lagi, jom sama-sama kita dengarkan, okey? Jangan dua kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia Blaze FM, serasi denganku.

Kiss FM, Rosie dengan ku. Baik, semua kita pun dah di jam yang kedua bagi pertemuan kita hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.28 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib, dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti lepas azan maghrib, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan nanti saya akan kembali untuk terus teman anda di 102.9 MHz. Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, selagi ada ruang ada masa, kita akan bacakan kiriman anda. Boleh terus hantar ke 017-454-1688. Okay, jangan duduk kali, bimana dah terus layan, terus setia. Plus FM, serasi denganku.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استحنا لك فتحا مبينا ليغفر

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz,
1: habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ini kita nak tanya tentang soalan tentang peninggalan harta si mati ni Ustaz. Ada seorang individu ni, bapa dia dah pun meninggal dunia. Lepas tu si abang yang sulung ni, sebelum dia faraikan kepada ahli keluarga yang lain harta-harta tu semua, dia pergi wakafkan harta bapa dia tu terlebih dahulu. Jadi bolehkah macam tu Ustaz?
3: Okey. Dalam keadaan ini, kita kena tahu bila mana si mati meninggal dunia, antara benda yang kita buat dengan harta tersebut, yang pertama, duit itu diambil untuk pengurusan jenazah lah.
2: Ya.
3: Kemudian, untuk bayar hutang. Sama ada hutang si mati dengan Allah ataupun manusia. Kemudian, seterusnya adalah diambil untuk pembahagian wasiat. Last habis semua macam kita sebut tadi, barulah untuk faraid. Okey, tentang tadi itu, yang mana abang sulung tu pergi ambil harta melibatkan apa? Dia pergi wakaf suka hati dia saja. Maka benda tersebut tak boleh. Kita tengok juga, kalau bapak tersebut dah pesan, bapak tu pesan nanti bila bapak meninggal dunia, tanah sekian-sekian ini, maka itu untuk diwakafkan. Maka itu wasiat, maka tak apalah untuk bahagikan sebelum dibahagikan faraid.
2: Ya.
3: Tetapi dalam kes ini bukan wasiat apa pun. Dia abang sulung tu pandai-pandai.
2: Ya.
3: Maksudnya dia tak bincang apa dengan adik-beradik lain, terus dia pergi ambil apa? Harta tanah bapak dia tu pergi wakaf tu. Maka itu tak boleh. Lain-lain kalau wasiat lah tak ada masalah. Kalau wasiat bapak dia dah wasiat dah, itu lain cerita.
2: Yeah.
3: Ini dia pandai-pandai buat keputusan diri, tak bincang apa, terus dia bagi. Yang mana menggunakan harta yang mana peninggalan tadi, itu tak boleh.
2: Yeah.
3: Sebab kita kena tahu faraid ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing tertentu.
2: Yeah.
3: Bila mana contoh dah bahagikan dah, abang dia dapat sekian-sekian, adik dapat sekian-sekian, kalau si abang ni bila dah dapat harta tersebut, dah bagi faraid, dia pun nak wakafkan ke apa ke, lepas tu dia niat pahala untuk bapak dia, itu tak apalah, tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Ustaz, habak Ustaz.

Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tips sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tau tak? Otak kita ni tengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat nak lalui baki hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.

Kembali untuk bersama dah pun jam yang ketiga. Dan ni pun dah 8.1 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik untuk ruangan cerita orang paling 6.12 hari Selasa dah pun 12 Mei 2026. Jadi terima kasih sebab sudi mendengarkan Plus FM dan masih setia lagi lah sampai sekarang ni. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Apapun tadi tepat jam 7.28 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis dan kita pun dah sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita harapkan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Terima kasih buat Bang Man. Tadi dia bersama dengan kita tapi tadi tak sempat untuk kita nak bacakan kirimannya. Kata Assalamualaikum, selamat bertugas Syed. Dan insyaAllah kita akan terus setia lah sampai pukul 12. Tak kalih pergi mana dah. Duduk dengar aja ni. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat malam lah kita ucapkan buat Bang Man. Dan kita harapkan segala urusan Bang Man dan juga kawan-kawan yang lain dipermudahkanlah malam ni. Tadi kita tengok di kawasan kompleks penjara Tunku Syed Putra ni, dia rintik-rintik sikit. Tapi tadi berangin jugalah berasa. Dan kilat-kilat juga. Awan mendung pun tengok macam duk mai kot belah-belah kangak ni kan. Jadi mungkin ada kawasan yang tengah duk hujan lah ni. Mungkin boleh kongsi-kongsikan juga. Lebat ke rintik ke macam mana keadaan kat kawasan anda tu kan. Boleh hantarkan saja terus ke ruangan WhatsApp Pol FM 0174541688. Yang buat permintaan lagu, ada ruang, ada masa, kita akan cuba selitkan lagu permintaan anda. Jom kita terus buka tirai jam yang ketiga. Sandiwara Expose Band, Play FM, seru asli dengan ku.

Wangan cerita mempelai 6.12. Masih lagi bertemu dengan saya. Kita di jam yang ketiga bagi pertemuan kita hari ini. Dan tadi membuka tirai untuk jam yang ketiga ni. Lagu daripada Espos Band Sandiwara membawa kita ke pukul 8.06 minit malam. Dan sekarang ni kita nak kongsikanlah info buat anda semua. Pasti ada yang tertanya-tanya dah kan pasal Raya Haji ni. Maklumlah lebih kurang 2 minggu lagi kalau kita ikutkan daripada tarikh hari ini. Dan ini berkenaan dengan tarikh penetapan 1 Zulhijjah yang mana bagi menyempurnakan titah perintah kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Makna kata hari Ahad ni lah yang nak tentukan 1 Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. Kalau kita ikut kalender biasa, Raya Haji jatuh pada 27 dan juga 28 Mei 2026. Tapi semuanya kita akan terjawab nanti hari Ahad ni, tarikh 1 Zulhijjah jatuh hari apa. Kita faham ramai yang dah ambil cuti apa semua, cuti pun dah diluluskan, dia nak tahulah kan bila tarikh apa semua tu. Tak apa, santai-santai, ada lagi beberapa hari lagi daripada hari ini untuk kita nak tunggulah pengumuman untuk tarikh 1 Zulhijjah tu. Okay, insyaAllah kita akan sampaikan info lah dari semasa ke semasa supaya tak terlepas buat kawan-kawan semua, supaya dapat merancang betul-betul perjalanan semua, nak balik ke kampung ke, perjalanan apa-apalah, mungkin nak pi sana ke ataupun ada nak ke mana-mana lagi. InsyaAllah kita akan kongsikan nanti, okey? Jangan dua kali pergi mana dah. Kita layan dulu Polaroid Sakura Band, Polis FM. Serasi denganku.

malam anda bersama dengan Polis FM di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Dan pastinya kita akan cuba untuk terus hiburkan anda setiap hari 18 jam daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Dan terima kasih buat sahabat kita dalam ruangan WhatsApp ni, katanya assalamualaikum Polis FM, malam ni hujan rintik-rintik kat sini. Kat mana tu? Daripada Padang Lati katanya. Dah tengah duk hujan rintik-rintik tu. Dan kain salam buat semua pendengar setia, semoga malam kita ni tenang ditemani lagu-lagu di Perlis FM. Daripada macam mana nak sebut ni, Kabi, Cabi, macam mana nak sebut nama dia ni, C-A-B-Y. Maksudnya kalau ikut lidah Melayu kita ni, Cabi lah no. Terima kasih atas perkongsian tu.

0: berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Budi bukan gurauan dan budi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Segalanya di Perlis FM.

0: lagu?
1: Kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih mosi bangun buli.
2: Jom WhatsApp 47 454 1688.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

102.9 MHz Blaz FM serasi denganku. Baik semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu insyaAllah bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuknya hari ini pada pukul 8.42 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak. Dan buat anda semua, selamat menunaikan solat fardu insyaAllah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 9 malam di sini Nasional FM. Dan pastinya saya akan terus kembali teman anda di jam yang seterusnya nanti. Jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Jumpa di jam yang seterusnya. Blaz FM, serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Daul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbir Ratu Ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke tak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya, yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang, dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah tak dapat pahala sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
1: Dan saya Iqbal.
0: Di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanur Akhila Zahidah, pemula sukan FC Cilik PV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan alhamdulillah kita pun dah di jam yang keempat bagi pertemuan kita, ruangan cerita orang Perlis, 6.12 hari Selasa 12 Mei 2026, bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah, yang mana anda masih lagi bertemankan saya, Syed Syafiq, untuk jam yang keempat ni. Dan pastinya berbaki 3 jam lagi untuk terus saya bersama dengan anda sampai pukul 12.30 malam. Banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Sambil tu ada beberapa info yang kita nak kongsikan buat semua yang setia mendengar. Jadi pastikan terus mendengarkan Perlis FM lah di 102.9 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami dalam talian di RTM Click. Kat mana jua yang anda berada, pastinya Perlis FM akan sentiasa menemani hari anda. Tak kira lah waktu pagi ke, petang ke, malam ke. Nak suruh teman waktu tidur pun tak nak masalah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan tadi yang bersama dalam ruangan WhatsApp yang tak sempat untuk kita nak baca tadi, bersama dengan Kak Latifah. Assalamualaikum, selamat malam Syed, selamat bertugas lah Perlis FM, setia di hatiku katanya. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Latifah. Dan ada lagu permintaan, di sana menanti, di sini menunggu. Baik, kalau macam tu Kak Latifah pun kena menunggu jugalah. Kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu, kita akan cubalah untuk terus hiburkan dengan pilihan-pilihan lagu anda tu. Terima kasih juga buat Kak Wiyah. Assalamualaikum, selamat malam. Katanya hari ni jumpa Cik Leo. Tu dia, lama dia rindu kat Cik Leo tu. Masing-masing sibuk kan, tak apalah nak buat macam mana. Ada rezeki bolehlah jumpa. Terima kasih buat rakan-rakan yang sudi bersama dalam ruangan WhatsApp tadi. Ada Kak Rohani, ada Cabi tadi dekat Padang Lati tu, ada Kak Latifah, ada Kak Wiyah juga. Dan mungkin ada lagi nak hantarkan kirim ucapan, boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp. Sentiasa terbuka buat anda. Mungkin ada nak kongsikan info-info juga, yang mana sahih lah kongsi, no? Yang tak sahih tu simpan seorang je. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Dan saat ini ada info yang kita nak kongsikan buat anda. Kita layan dulu, ini dah satu penantian. Duend, jam yang keempat. Dah pun 9.19 minit malam. Teruskan kesetiaan anda. Jangan lupa kali dah. Perlis FM, serasi denganku.

Yang malam Selasa anda masih lagi bertemankan saya untuk jam yang keempat, ruangan cerita orang pilih 6.12, dan ni pun dah 9.27 minit malam. Macam yang kita bagi tahu tadi, kita ada info yang nak kongsikan bersama dengan anda. Ini bersempena dengan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026, dan ini pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara yang bertemakan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Dan pertandingan video kreatif ni terbukalah kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 13 tahun ke atas, iaitu penyertaan secara individu. Dan yang paling menarik sekali, tiada yuran penyertaan yang akan dikenakan buat anda. Jadi terhad kepada satu penyertaan sahaja setiap orang, dan dibenarkan juga untuk menggunakan lorak perlis. Kok dah nak gunakan juga lorak perlis tu, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tak mau pakai lorak perlis pun tak ada masalah juga. Nak pakai lorak perlis pun tak ada masalah juga. Tapi tak boleh benda apa? Yang tak bolehnya menggunakan AI lah. Lah ni kan mudah je. Kita buka je aplikasi AI tu, kita bagi tahu je apa yang kita nak, boh je kat situ kan, nanti dia keluar video. Mudah je kan. Tapi kali ni tak boleh. Dia nak yang original lah. Dia tak mau yang AI buat ke apa. Dia nak sentuhan betul-betul, sentuhan orang kita yang buat. Dan kalau boleh tu mengikut tema yang telah pun ditetapkan. Itu untuk syarat penyertaan. Untuk spesifikasi video pula macam mana pula kan. Untuk spesifikasi video ni, durasinya 60 hingga ke 90 saat sahaja, yang berformat MP4 iaitu HD, dan bahasa Melayu sepenuhnya. Lorak tu tak kisahlah, lorak perlis ke bukan lorak perlis ke, janji bahasa Melayu. Dan kandungan tidak menyentuh isu-isu sensitif lah. Dan juga hantar melalui Google Drive ataupun Dropbox lah, yang mana tarikh penyertaannya ditutup pada 31 Mei 2026. Dan sebenarnya kan hadiah dia sangat-sangat menarik. Yang tu insyaAllah nanti kalau kita dapat kongsikan bersama dengan anda, kita akan terus kongsikan lah. Dan satu lagi, selain daripada dapat hadiah yang menarik tu, pemenang utama juga akan layak bertanding ke peringkat kebangsaan. Tu dia. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan penyertaan dan juga semualah yang melibatkan pertandingan video kreatif ni, anda boleh terus ke talian 04-979-1000. Sekali lagi saya ulanglah buat siapa-siapa yang berminat untuk nak menyertai pertandingan video kreatif sempena dengan sambutan Bulan Keselamatan Negara tahun 2026 ni, anda boleh terus dapatkan maklumat dengan lebih lanjut di talian 04-979-1000, yang mana tarikh tutup penyertaannya pada penghujung bulan Mei ni. Lebih kurang 2 minggu lebih lagi untuk anda nak hasilkan satu video yang kreatif bersempena dengan hari Bulan Keselamatan Negara tahun 2026 ni. InsyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa. Lani, jom kita layan dulu lagu ni, Bunga Angkasa. Terus layan.

7 Sharifah Zarina membawa kita ke pukul 9.38 minit malam, jam yang keempat Ruangan Cerita Memperoleh 6.12, yang mana anda masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus mendengar sampai waktu-waktu macam ni. Kita harapkan semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni, dah pun jam yang keempat ni kan. Dan apapun, selamat malam buat kawan-kawan semua yang mana baru saja mendengarkan Plus FM. Kita harapkan dapat terus kita bersamalah sampai pukul 12.30 malam lagi, yang mana masih lagi bertugas. Semoga baik-baik saja urusan anda yang mana tengah memandu tu, hati-hati. Semoga perjalanan selamat tibalah ke destinasi. Dan terima kasih buat para-para peniaga yang mungkin lagi tengah meniaga waktu-waktu ni, sambil-sambil duk meniaga tu duk pasang frekuensi 102.9 kan. Moga perniagaan anda berjalan dengan lancar. Dan juga buat kawan yang tengah duk berehat pun tak dilupakan juga. Terima kasih buat Cik Lia, katanya assalamualaikum Ustaz, selamat bertugas. Dan buat Cik Wia, terima kasihlah sebab bertanya khabar Cik Lia ni. Cik Lia okey je katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Lia dan juga kawan-kawan yang setia bersama dalam ruangan WhatsApp. Jadi apapun, untuk perkongsian kita bersama, jangan lupa untuk sama-sama kita saksikanlah secara langsung Salam Baitullah yang akan bermula esok 13 Mei sehingga 27 Mei 2026, yang anda boleh sama-sama saksikan di saluran TV1 dan juga RTM Click, yang mana kita akan sama-samalah ikuti daripada pukul 9 malam tu sampailah ke pukul 10.30 minit malam untuk siaran langsung Salam Baitullah 2026. Jadi insyaAllah kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda bagi pertemuan kita malam ini, nanti saya akan terus sampaikan. Jangan duduk kali pergi mana dah, kita layan lagu ni pula. Bless FM, serasi denganku.

lagu yang pastinya membawa banyak kenangan lah buat kawan-kawan semua yang mungkin dah teringat balik kisah-kisah dulu bila dengar lagu-lagu macam ni kan. Ditambah pula dengan malam-malam macam ni, tengah-tengah duk berehat, tengah-tengah duk otak kepala atas bantai, duk dengar pula lagu macam ni kan, teringat habis kisah-kisah dulu no. Jadi apapun buat anda semua, selain pada RTM Klik, anda juga boleh dengarkan Perlis FM ni di portal radio RTM yang dah pun berwajah baru sekarang ni. Anda boleh terus ke radio.rtm.gov.my lah untuk nak dengarkan Perlis FM ni, tak kira di mana jua anda berada. Dan yang paling penting, kena ada internet, ok? Jadi terima kasih juga buat Tuan Chin, katanya Assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Jadi kalau ada ruang untuk kita nak selit lagu permintaan tu, kita akan cuba selitkan lah buat untuk Tuan Chin, ok? Kalau tak sempat ataupun tak ada ruang tu, kita minta maaf, ok? Kita layan ini dia, kerana mu kekasih Perlis FM.

0: Jamal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

Plus FM 102.9 MHz. Jadi terima kasih lagi sekali pada semua yang masih lagi setia sampai sekarang ni. Dan banyak lagi pilihan lagu yang kita nak dengarkan sama-sama. Dan untuk malam ini, banyak lagi lah kalau ada sempat kita sampaikan info buat anda, selagi kita akan terus sampaikan. Jadi bagi tahun 2026 ni, pastinya banyak lagi program yang akan kami buat untuk anda, yang akan kami siarkan untuk anda. Jadi macam mana kan nak tahu program-program apa lagi yang Pulau FM ni ada? Dan salah satu cara dia, anda boleh terus ke ruangan social media Pulau FM lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, dan macam-macam jugalah yang kita akan kongsikan buat anda. Bukan tu saja, kita pun tahu Pulau FM ni pun kadang-kadang kalau program petang-petang ataupun pagi-pagi tu, contoh kita ada Medic Radio, kita ada Pilihan 80-90, kita ada juga Rentak Irama Melayu Asli, dan macam-macam lagi lah yang mana kita akan siarkan secara langsung di ruangan Facebook Perlis FM tu. Jadi sebab tu jugalah penting untuk anda terus ikuti ruangan social media ni, sebab selain daripada kita akan siarkan secara langsung, kita akan juga kongsikan maklumat-maklumat terkini, info-info terkini, program-program yang akan berlangsung dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus bagi tahu juga kat kawan-kawan yang lain dan juga ahli keluarga yang lain. Follow juga akaun social media Plus FM, okay? Jadi apa pun, jom kita nak dengarkan lagi pilihan lagu, dan sekejap saya akan kembali untuk terus teman anda pertemuan kita malam ini. Jom sama-sama kita layan Plus FM, serasi dengan ku.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Anna.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi dia terkepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstreaman langsung di RTM Click.
6: Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz Blast FM Serasi dengan ku. Anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita malam ni, Ruangan Cerita Orang Paling 6-12. Baik, kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan keyakinan diri ni kan. Sebab kalau kita tahu, keyakinan diri ni sangat-sangat penting lah untuk kita nak kecapi, untuk kita nak kejar, untuk kita nak dapatkan sesuatu benda yang mungkin selama ni kita terkejar-kejar, kita teringinkan benda tu kan. Tapi disebabkan oleh kurang ya keyakinan diri ni, benda tu buatkan proses itu berjalan dengan perlahan. Jadi kita kena ingatlah pentingnya untuk kita yakin dengan diri sendiri ni. Kita abaikan segala kutuk, segala tomahan, apa yang orang-orang lain kata dekat kita ni. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang kenal diri kita macam mana tau. Jangan disebabkan oleh komen-komen negatif daripada orang-orang lain tu buatkan kita tak nak usaha, kita rendahkan kita punya keyakinan diri. Tak bolehlah macam tu. Sebab yang nak berjaya, yang nak apa yang dalam hidup ni perlukan, diri kita sendiri kan. Orang-orang lain tu jadikan komen-komen negatif tu sebagai pembakar semangat, bukan sebagai penghalang untuk terus kita maju ke depan, okay? Jadi bab-bab keyakinan diri ni kadang-kadang tu dia akan makan masa juga. Ada orang yang keyakinan diri dia tu memang tinggi dah, daripada kecil memang tinggi dah kan. Ada orang tu dia kena pelan-pelan. Tak apa, janji kita ada proses tu. Itu sangat-sangat penting, okay? Jadi insyaAllah kita harapkan apa yang anda inginkan dalam hidup ni akan tercapai jugalah satu hari nanti, okay? Jadi insyaAllah kalau ada apa-apa yang kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan kalih pergi mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita malam ni. Terus layan Blast FM Serasi Denganku.

0: Wush.
1: Raya, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Adik buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tak ada gambar pun dah diganti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
2: Ha, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Kepen.
2: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
5: Cikgu. Cikgu saya tak tahu.
6: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
7: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
6: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
7: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
5: Wow, rancaknya balas message.
6: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
8: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
6: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi. Cikgu tak tengok.
7: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
9: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Baik, semua kita pun dah berada di penghujung jam yang kelima. Pejam celik. Tahu-tahu kita dah nak ke pukul sebelah dah kan. Jadi apa pun, macam biasa, setiap pukul sebelah kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita sebelas malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, saya akan kembali teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Jadi jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia. Kita jumpa di jam yang terakhir nanti, okey? Perlis FM, serasi denganku.

operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, dari peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas jelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan haba. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan Abu Haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, Tuan Haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Bosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Dah pun 11.13 minit malam kita di jam yang terakhir untuk ruangan cerita Mempelai 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 12 Mei 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia sampailah sekarang ni. Kita harapkan semuanya baik-baik saja dan terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu. Dan mungkin ada yang dah nak masuk tidur tu, kita ucapkan selamat malam. Moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baiklah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan terima kasih juga buat Makcik yang tadi bersama dalam ruangan WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum Syed, malam ni tak ada info apa nak bagi, santai-santai je. Ni pun nak masuk tidur dah," katanya. Lebih baik kita pun nak ke ruangan layan sendu Makcik. Dan untuk membuka tirai jam yang terakhir ni, lagu permintaan Makcik sendiri, Hampa daripada Tok Ki. Jom sama-sama kita dengarkan. Hello Kalidah, no? Please FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Police FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Simon Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus Nusa.
1: Meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505.
2: Tak apa nak sihat.
3: Tapi dah makan ubat lah.
2: Nak makan ubat ni,
3: baru sedang
2: lah ni.
3: Firdaus
2: tak ada
3: kot
2: demam.
3: Di mana ni Firdaus ada ni? Dua-dua ada Firdaus malam ni.
4: Jadi moga dengan kehadiran kami berdua ni sihatlah kembali pendengar-pendengar Radio Klasik.
5: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik menemani malam.

0: ke-6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, jamin kenangan.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilia Zamri yang menemani saudara sebentar tadi dalam ritma klasik. Baiklah saudara, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gurina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12:23 minit tengah malam. Bertemankan saya Firdaus Issa sampai 6 pagi. Jadi macam biasa, kalau ada Firdaus Issa, maka akan adalah sesi untuk kita sembang-sembang santai gitu. SSS. Ha, bukan saya syok sendiri, tetapi sembang-sembang santai. Jadi untuk tengah malam ini, membawa ke 3 pagi, apa kata kita cerita tentang jururawat. Ha, sempena hari jururawat yang kita sambut semalam. Jadi apa kata kita cerita tentang jururawat, ha, ataupun kenangan di hospital, ha, apa juga kenangan saudara berkaitan tentang jururawat. Ha, jadi boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Nanti saya akan bacakan. Dengarkan dulu lagu Jamilah untuk jururawat Datuk Suriman Haji Ashad, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Sakit Gigi, ha, nyanyi Indra Syahir. Lagu rakaman tahun 1974. Ha, kalau tak nak sakit gigi, gosoklah gigi malam dan siang katanya. Baiklah, ha, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada siapa? Kita ada ramai kat sini yang tak tidur lagi, yang nak temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Antaranya kita ada Kak Indul Said di Botak Kiri. Kita ada siapa? Kita ada Mama Ita Yong Ping. Kita ada Mak Rok Namposin di Kota Singapura. Haziq Putrajaya. Sayah Rahman di Pontian, Johor. Pakcik Razali di Selayang. Azizah Osman di Sungai Petani. Salih Ismail di Padik Keroma. Wanri di Pendang Kedah. Bezali di Seremban Duo. Khairudin di Kelana Jaya. Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka. Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Parit Perak. Manda Izzat di Sungai Petani. Kak Alifah di Kajang. Muhammad Ali di Kampung Kerinci. Kak Hana di Selayang. Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik Kedah. Min Rahim di JB. Ruby Kuala Kangsor. Kak Isabel di Kelang. Kak Buzlah Temon di Bukit Kapar. Siapa lagi? Kita ada Jejak Keidaman di Flat Seri Selangor. Man Pandan Jaya pun ada. Aziz Pak Jis di Wakaf Cik pun ada. Rosa Razali di Kuching. Kak Zu di Kota Tinggi. Kak Ros di Kuang Selangor. Kak Tipah Sakijan. Syarif Amir, Lin Banjari, Haji Halijah Sungai Perak, Haji Bari, Haji Ramli, Acik Fatimah Zah di Muar Johor, dan juga Ras Zarina di Permatang Kuang, Seberang Perai. Dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik tapi tak menyapa di laman WhatsApp, cuma dengarkan melalui radio dan juga peranti-peranti yang boleh kita dengarkan Radio Klasik, antaranya di MyClick. Jadi ATM Klik. Baiklah, cerita tentang misi ataupun jururawat. Kalau nak cerita tentang misi ni, sejarahnya bermula pada zaman kolonial. Jadi zaman tu banyak doktor-doktor Inggeris akan panggil jururawat ni misi. Maksudnya miss. Misi adalah macam orang kata perempuan muda. Jadi perempuan muda yang mana bekerja sebagai jururawat tu, ada bagi misi. Jadi macam cik adik lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi lekatlah jadi panggilan misi kepada jururawat tu, jadi panggil misi. Itulah ceritanya. Apapun, Kak Zu di Kota Tinggi katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya nak ucapkan selamat hari jururawat pada semua cik misi-misi yang bertugas malam ini. Macam itulah, misi bertugas 24 jam macam saya di Radio Klasik ni, tanpa jemu. Baiklah, Ras Zarina katanya salam harmoni klasik, semoga sihat-sihat selalu. Katanya jom layan Radio Klasik, mata pun tak gantuk lagi sambil minum teh panas dan goreng pisang yang beli kat pasar malam tadi. Dan selamat menyambut hari jururawat sedunia. Keikhlasanmu dan ketabahanmu tetap disanjung, kata Ras Zarina di Seberang Perai. Haji Bari, Haji Ramli, ceritanya pada tahun 2001, saya di IJN buat pembedahan bypass selama hampir sebulan jugalah, hingga baik sangat-sangat dengan jururawat bernama Aida. Hingga sekarang masih teringat-ingat akan peristiwa itu. Itulah cerita saya, Haji Bari, Haji Ramli. Haji Halijah Sungai Perak, katanya saya ada 3 anak saudara, semuanya jururawat. Pertama bernama Nora Abdul Majid, bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah di Kedah. Yang kedua Jiha di Hospital Putrajaya. Dan yang ketiga Rozana Abdul Rahman di Hospital Taiping. Semoga mereka sihat-sihat hendaknya. Terima kasih DJ. Kata Hajah Halijah di Sungai Perak. Anak saudaranya ada 3, semuanya jururawat. Baiklah, dengarkan lagu Kelora, petikan filem Seniman Bujang Lapuk. Sebab kita bila cerita tentang jururawat atau misi, mesti tengok kepada Cik Salamah kita. Jadi dengarkan lagu Gelora, Jiwa Rasa Gelora. Lepas itu kita dengarkan lagu Sakit Jiwaku Mengenangmu, Datin Rafiq Ahbuang dan juga apa yang sakit jang. Elinor dan juga Mas Tura hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Oke, kau bawa besok.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 12:49, minit tengah malam, hampir pukul 1 pagi. Macam biasa, pukul 1 pagi nanti saya akan siarkan ulangan coretan Adila. Kali ini cerita tentang kenangan pesara, seorang pesara pesyarah jururawat di Kulai Johor, Dr. Salmah Amir. Jadi sama-sama nanti kita dengarkan. Apapun, terima kasih kepada Kak Arus di Kuang Selangor. Katanya assalamualaikum dan selamat tengah malam, kembali bertugas 12 hingga jam 6 pagi. Terima kasih. Kak Arus ni bekas seorang jururawat ataupun dipanggil sister. Bila dah lama naik pangkat, dia jadi sister. Jadi Kak Arus kata, Kak Arus rasa bangga sebab kaum lelaki-lelaki sekarang dah mau jadi jururawat. Jadi syabas untuk kaum lelaki yang jadi jururawat. Jadi senang nak angkat pesakit. Kalau ada jururawat perempuan semua, susah katanya nak angkat pesakit-pesakit yang berat. Jadi orang kata apa, tugas jururawat makin mudah bila ada jururawat lelaki. Baiklah. Fatimah Zah, Cik Fatimah Zah kita di Muar Johor, katanya salam buat semua anak-anak cucu yang Mak Tok rindui. Katanya cerita tentang jururawat ni, saya bukan jururawat tetapi yang jadi jururawat tu adalah anak saya. Katanya bertugas di hospital Muar, namanya Rosita, dan menantu saya pun ada, Siti Rohana di Muar. Katanya terima kasih kerana bacakan kiriman WhatsApp Acik Fatimah Zah ni. Baik, saya siarkan lagu Sakit-Sakit-Sakit Blues Gang, dan juga I Just Call to Say I Love You, dan juga ulangan coretan Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sila, Isnin hingga Kamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Ellen buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Sejak kecil, aku menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Pada waktu itu, dalam fikiran kanak-kanak aku, doktor ialah insan yang paling mulia kerana mampu merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, apabila meningkat usia remaja, cita-cita itu perlahan-lahan berubah arah. Hati aku mula tertarik kepada kerjaya sebagai jururawat pula. Menurut teori perkembangan Erik Erikson, zaman remaja ialah fasa seseorang mencari identiti diri. Begitulah yang berlaku kepada aku. Ketika itu, aku gemar membaca novel-novel romantik dari United Kingdom. Antara penulis kegemaran aku ialah Barbara Catlin. Karya-karyanya banyak berkisar tentang kisah cinta yang penuh kelembutan dan emosi. Aku sangat tertarik dengan watak jururawat yang sering digambarkan sebagai wanita penyayang, setia dan berjiwa besar. Dalam novel tersebut ada kisah tentang seorang jururawat muda yang menjaga anak lelaki bangsawan Inggris yang sedang sakit di sebuah rumah agak mewah. Penulis menggambarkan ketampanan jejaka itu dengan begitu terperinci sehingga aku sendiri dapat membayangkan wajahnya. Dari situlah imajinasi remaja aku mula berkembang. Aku mula berangan untuk menjadi jururawat pribadi kepada keluarga bangsawan di England. Walaupun kedengaran lucu hari ini, itulah impian remaja aku suatu ketika dahulu. Namun, kehidupan manusia tidak pernah berjalan tepat seperti apa yang dirancang. Ketika usia meningkat dewasa, aku jatuh cinta kepada seorang lelaki Melayu dari daerah aku sendiri. Walaupun beliau berdarah keturunan yang mulia, kehidupannya sederhana dan tidak berada di atas takhta. Perkenalan kami singkat sahaja. Setelah 3 bulan berkawan, kami mengambil keputusan untuk berkahwin. Ayah mentua aku seorang guru yang sangat menjaga nama baik keluarga. Beliau tidak mahu orang kampung bercakap tentang anak terunanya yang sedang bercinta dengan anak seorang anggota polis. Tambahan pula, daerah kami kecil. Segala cerita cepat tersebar dari mulut ke mulut. Akhirnya, pada penghujung Disember, kami selamat diijab kabulkan sebagai suami isteri. Ketika itu, aku bekerja sebagai pegawai peribadi di sebuah syarikat terkenal yang mempunyai operasi di Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Suami pula bekerja di Johor Bahru dalam sebuah jabatan kerajaan. Setiap minggu, beliau akan pulang untuk menemui aku. Aku menyangka kehidupanku akan terus berjalan seperti biasa dan cita-cita menjadi jururawat hanya tinggal angan-angan lama. Namun, Allah mempunyai aturan yang jauh lebih indah. Beberapa hari selepas perkahwinan kami, aku menerima sepucuk surat tawaran untuk mengikuti latihan kejururawatan. Dalam surat tersebut, tidak dinyatakan negeri penempatan aku. Suami aku mula bimbang kerana takut kami akan berjauhan selepas baru saja mendirikan rumah tangga. Pada awalnya, beliau tidak bersetuju aku pergi. Namun aku memohon dengan penuh harapan agar beliau mengizinkan aku mengejar cita-cita yang sudah lama terpendam. Akhirnya suami membuat keputusan. Jika penempatan aku di Johor Bahru, beliau mengizinkan aku meneruskan latihan. Aku hanya mampu berserah kepada Allah. Dalam hati, aku sangat yakin bahawa jika sesuatu itu benar-benar rezeki kita, tiada siapa dapat menghalangnya tanpa izin Allah. Aku percaya sepenuhnya bahawa aku akan ditempatkan di Johor Bahru.

Subhanallah. Seminggu sebelum Januari, aku menerima surat rasmi yang mengarahkan aku mendaftar di Kolej Kejururawatan Johor Bahru. Hati aku benar-benar tersentuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 1 Januari, kedua-dua ibu bapa aku bersama suami menghantar aku ke kolej tersebut. Ketika melangkah masuk buat kali pertama, aku berasa sedikit gerun, terutama apabila melihat pengetua dan tenaga pengajar jururawat yang sangat berwibawa. Mereka memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda yang dilipat kemas. Penampilan mereka sangat berbeza daripada jururawat biasa di ward. Cara mereka berjalan tegak, wajah yang tegas tetapi penuh karisma, serta bunyi sepatu hitam yang tersusun membuatkan aku begitu kagum. Dalam hati aku terdetik, suatu hari nanti aku juga mahu menjadi seperti mereka. Aku turut berangan-angan mahu memiliki pejabat sendiri seperti pengetua kolej ketika itu. Di dalam dewan pendaftaran hanya aku seorang yang datang bersama suami. Pelatih lain kebanyakannya ditemani ibu bapa, abang atau tunang. Aku terpaksa merahsiakan status perkahwinan kerana syarat latihan tidak membenarkan pelatih berkahwin sepanjang tempoh 3 tahun pengajian. Pada mulanya, aku menyangka aku telah melakukan kesalahan besar. Namun apabila diteliti semula, syarat tersebut sebenarnya merujuk kepada pelatih yang berkahwin semasa dalam latihan, bukan sebelum mendaftar. Rahsia perkahwinan aku berjaya disimpan dengan baik. Hampir semua rakan tidak mengetahui aku sudah berumah tangga, kecuali 2 orang rakan sebilik yang aku percaya. Mereka memahami keadaan aku dan tidak pernah membuka rahsia itu kepada sesiapa. Namun, 6 bulan sebelum peperiksaan akhir, aku dipanggil menghadap pengetua bersama 2 lagi rakan pelatih. Salah seorang daripada mereka, rakan sekumpulan aku, manakala seorang lagi pelatih junior. Ketika menerima panggilan itu, lutut aku berasa lemah. Hati aku berdebar-debar. Benar-benar takut jika impian aku untuk menjadi jururawat akan musnah begitu sahaja. Dengan langkah yang berat, kami masuk ke bilik pengetua. Apabila tiba giliran aku menjawab pertanyaan, aku memilih untuk bercakap jujur. Aku mengaku bahawa aku telah berkahwin secara sah sebelum menerima surat tawaran latihan. Aku juga memberitahu bahawa menjadi jururawat ialah cita-cita yang aku tunggu sekian lama. Aku pernah mengenepikan peluang lain demi impian ini, termasuk peluang menjadi guru dan anggota polis wanita. Kemudian aku berkata kepada pengetua, adakah kesalahan aku ini lebih besar daripada kesalahan yang boleh mencederakan atau membunuh pesakit? Pengetua memandang aku dengan tenang. Beliau seorang wanita yang sangat baik hati. Hingga hari ini aku sentiasa mendoakan agar rohnya dicucurkan rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Beliau hanya berkata satu ayat yang masih aku ingat sampai sekarang. Bermohonlah kepada Allah. Allah yang mengatur semua ini berlaku.

nasihat itu dengan sepenuh hati. Aku terus berdoa dan berserah diri kepada Allah. Dua minggu sebelum peperiksaan akhir, keputusan daripada lembaga rayuan akhirnya keluar. Dengan izin Allah, aku dan seorang lagi rakan dibenarkan meneruskan latihan hingga tamat. Namun, pelatih junior yang berkahwin semasa latihan terpaksa ditamatkan pengajian serta-merta. Aku amat bersimpati terhadapnya. Tetapi dalam masa yang sama, aku bersyukur atas rahmat Allah kepada aku. Aku pulang ke kampung dengan hati yang sangat lega. Aku sujud syukur atas takdir Allah yang begitu indah dan penuh hikmah. Namun, ujian aku belum berakhir. Ketika cuti ulang kaji peperiksaan akhir bermula, ayah mentua aku jatuh sakit akibat gout yang sangat teruk sehingga terlantar di atas katil. Suami aku ialah anak sulung dan satu-satunya anak yang berada di Malaysia ketika itu. Dua adiknya sedang belajar di luar negara, manakala adik bongsunya masih bersekolah menengah. Aku membuat keputusan untuk membantu menjaga ayah mentua. Aku memasak sendiri makanan harian kerana beliau tidak boleh mengambil makanan masin dan manis. Aku bangun seawal pukul 3 pagi dan tidur lewat setiap malam. Aku membantu suami membersihkan ayah mentua, menyediakan air untuk berwuduk dan menguruskan keperluan beliau sepanjang terlantar sakit. Dua minggu berlalu begitu sahaja. Aku langsung tidak sempat mengulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan akhir untuk mendapatkan sijil perawatan am. Walaupun hati aku risau dan takut, aku cuba untuk tidak panik. Pada malam terakhir sebelum kembali ke asrama, aku berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Dalam tangisan, aku memohon agar Allah memberikan aku sekurang-kurangnya 50% markah untuk lulus. Aku tidak mahu gagal setelah melalui begitu banyak ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dia mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Dengan izinnya, aku lulus peperiksaan tersebut dan akhirnya bergelar seorang jururawat. Aku tidak pernah menyesal memilih kerjaya ini. Sebelum bersara, impian aku untuk memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda akhirnya menjadi kenyataan. Pejabat yang pernah aku angankan suatu ketika dahulu juga akhirnya menjadi milik aku. Sesungguhnya takdir Allah itu terlalu indah untuk disangkal. Jika Allah sudah menentukan sesuatu buat hamba-Nya, tiada siapa mampu menghalangnya. Yang penting yakin, sabar dan terus berdoa. Dalam kesempatan ini, aku ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di Malaysia, terutama Profesor Zahra Saad, mentor aku sejak 1995 hingga kini. Encik Abdul Hadi Hamid, pesara pengetua Sekolah Latihan Jururawat Johor Bahru, yang yakin aku mampu menjadi seorang jururawat yang baik, dan semua jururawat di seluruh dunia. Berbahagialah dengan kerjayamu. Kerjaya

0: plastri. 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Begitu tadi ulangan coretan Adila, kisah seorang jururawat yang bergelar doktor. Jadi jika saudara ada sebarang cerita, sama ada cerita yang gembira, cerita sedih, cerita lucu, apa lagi cerita misteri, apa juga cerita, boleh kongsikan bersama-sama di dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.
0: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa
1: kedah, kan?
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Tak percaya cakap betul, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi dia berkuala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
5: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
4: Belut sama belalang bunyi.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
7: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya, Firdaus Isa. Cerita tentang misi ataupun jururawat ataupun kenangan bersama jururawat. Apapun juga kisah, mesti ada jururawat. Baiklah, Nin Banjari katanya, ucapan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di Malaysia yang masih berkhidmat ataupun dah bersara. Jasa baktimu tetap dikenang sehingga akhir hayatmu. Amin, kata Nin Banjari. Ucapan juga untuk menantu yang bernama Siti Rohani binti Mustafa di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah, berkhidmat dengan penuh tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan. Senyum-senyum selalu bila bertemu dengan pesakit tu, biar mereka semuanya gembira walaupun mengalami kesakitan. Ada cerita tentang jururawat semasa saya kemalangan di jalan raya di tahun 70-an. 3 hari koma di Hospital Lama Batu Pahat. Tahun 2015 pula di Hospital SNI Batu Pahat. 5 hari di ward hospital akibat 2 rusuk kiri patah dan bahu kiri patah. Kemalangan di Jalan Batu Pahat Keluang. Alhamdulillah, syukur Allah masih sayangkan saya lagi. Ada lagi saya yang bernama Nin Banjari. Itulah kisah Nin Banjari. Siapa lagi nak kongsikan kisah jururawat? Boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Pak Ngah Rahim Sungai Petani katanya nak ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di Hospital Besar Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Semoga diberkati Allah tugas yang mencabar kesabaran terbaik anda semua. Amin. Amin, kata Pak Ngah Rahim. Nur Hafifah Desaru katanya, malam yang gelap petanda akan terbit fajar yang indah. Bersembang tentang misi atau jururawat, sepupu saya dari pulau bertugas sebagai jururawat. Saya panggil dia Kak T. DJ Firdaus, bolehkah saya nak minta satu lagu katanya? Lagu yang bertajuk Dengarkanlah Bisikan Hatiku, nyanyian Prori Marantika. InsyaAllah saya cuba carikan. Tapi pulau apa ya? Baiklah. Haji Jaafar Ujang katanya, selamat bersiaran, terima kasih. Apa lagi cerita jururawat? Saya akan bacakan nanti lepas saya siarkan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi dan juga Cintaku Pujaanku. Radio Klasik menggabik kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Kak Tipah Sekijan. Ceritanya berbunyi. Dari umur 30-an hingga kini masuk wad kerana bersalin. Misinya kurang baik, katanya garang. Umur 50-an masuk wad sebab kencing manis. Misinya baik-baik saja. Lepas tu 2019, aksiden di Cameron Highland, patah lutut pasang besi. Doktor dan misi-misinya semuanya baik-baik. Setiap tahun masuk wad sebab ada tulang rapuh. Jatuh ada saja yang patah. Tahun lepas 2025, bulan 5, jatuh lagi, patah peha. Hingga kini belum boleh jalan seperti biasa. Itulah cerita saya. Misinya semua baik-baik.

kepada anak saya juga yang bernama Suraya yang bertugas di Hospital Keluang. Itulah antara Kak Tipah yang dekat dengan jururawat dan sampai anaknya pun jadi jururawat. Saat Kirin kata Saat Kirin di Batu Putih, ucapan pada jururawat semua, terutamanya di Hospital Sultanah Nora Batu Pahat. Ucu Fizlin, dari Bandar Putra Kuala Johor katanya nak ucapkan selamat hari jururawat buat anak lelaki kembar saya yang bernama Muhammad Amirul bin Roslin dan Muhammad Amiruddin bin Roslin. Juga untuk kedua-dua menantu yang bernama Nur Ain binti Abdul Rahman dan Nur Asyah Syahrin dengan ucapan semoga menjadi jururawat yang penuh dengan tanggungjawab, sekal, tabah dan amanah, menjalankan tugas dengan redha dan ikhlas. Semoga Allah sentiasa memberikan pahala yang melipat ganda demi merawat pesakit yang sentiasa memerlukan bantuan. Dan ibu doakan kecekalan anak-anak dan menantu-menantu ibu beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini betul-betul keluarga jururawat. Dua anak jadi jururawat, dua menantu jururawat. Jadi ada empat orang jururawat kat rumah Ucu Fizlin. Jadi memang betul-betul keluarga jururawat. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Setulus Cintamu Bro Ray Marantika dan Dalam Kelembutan Janji-Janji. Juliza Azrizan hanya di Radio Klasik Menggamik Kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2 pagi. Baik. Berlalu tadi lagu petikan filem Curi-Curi, lagu yang bertajuk Aja Sanam. Lagu filem yang diterbitkan pada tahun 1956, sebelum merdeka lagi. Filem lakonan Rash Kapoor dan Nargis. Baiklah, kita terus bacakan kiriman WhatsApp daripada Bella Salehan Teluk Intan. Katanya tak ada cerita untuk dikongsikan tentang jururawat, tapi saya cuma ingin ucapkan selamat hari jururawat kepada kenalan saya yang bernama Puan Amira dan Puan Afiza yang berada di Shah Alam, serta sahabat sejati saya bernama Atikah Anwar yang bertugas di Hospital Putrajaya. Terima kasih kerana menjadi insan hebat yang berbakti serta berkhidmat kepada masyarakat. Teruskan perjuanganmu, wahai sahabat-sahabatku yang bergelar jururawat. Itulah kiriman Bella Salehan. Siapa lagi yang nak saya bacakan kiriman? Saya akan bacakan satu per satu. Baiklah. Siapa ni? Assalamualaikum DJ Firdaus. Waalaikumsalam. Saya ni selalu dengar Radio Klasik kerana suka dengar perbualan DJ Firdaus ke udara. Terima kasih. Pada Julai 2020, saya kena admit hospital kerana buat operasi di bahagian punggung. Saya kena admit selama 3 bulan. Banyak jururawat yang bantu masa tu. Kalau saya teringin makanan dari luar, jururawat yang bantu beli. Kalau saya teringin teh ais ke, tapi dalam kurungan dia kata atas kebenaran, jururawat yang bantu belikan. Semua bagi servis yang terbaik di Ward A kelas 1 di Hospital Pulau Pinang. Pulau Pinang. Termasuklah saya dapat rawatan selama seminggu di HKL kerana ada rawatan lain. Semua terbaiklah jururawat katanya. Selamat hari jururawat. Selamat berkhidmat untuk pesakit dan negara. Dan jururawat ni katanya ada juga mereka panggil saya Datuk Syafie. Semoga sihat dan ceria. Saya tak tahu dah tulis apa. Ini first time saya tulis dari Cik Bam atau Syah Penang. Apapun, terima kasih. Biasanya kalau tulis kali pertama, dia akan jadi kali kedua, ketiga, keempat, dan rasanya berkali-kali akan hantar lepas ni. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Wan Bubur Lambuk, biasalah Pak Wan Bubur Lambuk Padang Jaya mesti ada pantun. Pantunnya berbunyi macam ni: dulu jururawat hanya wanita, kini sudah ada jururawat lelaki. Bekerja tak kira masa sampai terlupa masalah peribadi. Allah yarham kakak saya yang bernama Yuhani Ramli adalah jururawat di Hospital Kusta Sungai Buloh. Kerjamu siang malam, suamimu begitu sabar dengan kerenahmu melebihi pesakit dari suami. Allah saja yang balas jasamu, wahai kakakku. Kehidupannya lebih di hospital dari rumahnya. Itulah ceritanya. Baik, dengarkan lagu Mungkinkah Medicine dan juga Antara Benci dan Rindu, Ratin Purwasih, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
7: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kiriman seterusnya daripada Acik Nama Lemak di Pulau Tiga, Parit Perak. Katanya nak ucapkan selamat hari jururawat kepada semua yang bertugas di Hospital TRM Lumut. Terima kasih kerana beri layanan yang baik setiap kali pergi buat rawatan. Tak lupa juga buat menantuku bernama Nur Hidayah yang bertugas di Klinik Ibu dan Anak di Presin 11 Putrajaya. Selamat Hari Jururawat. Siapa lagi? Syarif Amir katanya, pada Hari Jururawat ini saya ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat-jururawat yang setia menjalankan tugas. Istimewa kepada kawan serumah yang bernama Zahra Haji Din yang bertugas di klinik gigi pada masa tu tahun 80-an. Menjadi kenangan bila hari Jumaat, hari cuti, di sebelah petangnya kami mesti menunggu mamak yang jual roti Bengali di hadapan rumah sewa kami. Beli dan cicah dengan ayam kopi atau teh. Itulah kenangan saya bersama seorang kawan yang bergelar jururawat. Bagai macam-macam cerita ada. Ada yang anaknya jururawat, ada yang kawannya jururawat. Siapa lagi nak kongsikan cerita, boleh kirimkan cerita di talian 013-5656-1028. Dan jejak keidaman. Mana cerita jejak keidaman? Tadi saya ada bacakan, tapi macam hilang. Mana jejak keidaman? Cerita jejak keidaman. Katanya saya ada kenangan tentang jururawat. Saya pernah bercinta dengan seorang jururawat, tapi jodoh tak menyebelahi saya. Hanya 6 bulan saja kami bercinta, terputus kerana ramai lelaki yang lebih layak. Jadi saya undurkan diri. Begitulah ceritanya. Dan kata jejak idaman ni, bila dengarkan cerita tentang jururawat, teringat lagu Suster Maria. InsyaAllah nanti kita cuba siarkan lagu Suster Maria. Baiklah, dengarkan lagu Gadis Melayu dan juga Benci Tapi Rindu.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala.
2: Lapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terunung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
5: Harmoni Klasik. 12 tengah malam hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
6: Radio Klasik menggamit kenangan. Mas Alostar katanya ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia dengan ucapan selamat berbakti kepada masyarakat. Tugas jururawat adalah murni dan disanjung tinggi. Itulah semua kita menyanjung tugas-tugas jururawat. Kalau tak ada jururawat, siapa yang nak merawat kita? Itulah. Siapa lagi? Habibah Desaru. Selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat yang berada di seluruh dunia, kata Dom Habibah Desaru. Siapa lagi? Rosli. Rosli King Leo dari Serdang Selangor katanya, terima kasih kepada semua yang pernah hadir dalam hidup ini. Semoga semua sihat walafiat walaupun di mana jua berada. Jadi, sesiapa yang pernah hadir dalam hidup King Leo, King Leo ucapkan terima kasih. Baiklah, lepas ni ada lagu lagi. Kita dengarkan lagu Rinduku Bawa Bersama Datuk Dahlan Zainuddin dan juga Bawalah Daku Bersamamu Azian Edawati, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Waktu sekarang dah pukul 2:38 minit pagi. Mampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Rosa tadi di Kuching kata apa tau? Dia kata, saya asyik ada cerita tentang jurawat. Tapi bagi saya, Radio Klasik lah sebagai jurawat saya setiap masa. Itulah, ada yang jadikan radio sebagai jurawat. Terima kasih. Jadi nampaknya saya pun jadi jurawat lah . Baiklah, siapa lagi nak kirimkan kiriman WhatsApp, boleh saya bacakan di 013-5656-128. Baiklah, dengarkan dulu lagu Hijau Bumi Tuhan, Ekspedisi dan Setia Kasih Halida, Radio Klasik menggami kenangan.

0: dengan Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggabi kenangan. Ada lagi kiriman WhatsApp daripada Kak Alifah di Kajang. Katanya Kak Alifah ada anak menakan jadi jururawat bernama Azlina Yahya di Hospital Taiping, dan seorang lagi bernama Fatimah Wati Yahya kat Hospital Terengganu, dan selalu juga bertanya khabar, dan kadang-kadang senang diorang ambilkan ubat. Macam itulah, ada anak saudara yang menjadi jururawat, jadi bolehlah kongsi-kongsi, tanya-tanya khabar kan. Siapa lagi? Kak Wan Kabung, katanya hujan di tempatnya. Siapa lagi? Siapa lagi nak kirimkan kiriman WhatsApp? Boleh saya bacakan. Baik. Baik, kita dengarkan dulu lagu Kekasihku UKIS hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan harmoni klasik sehingga pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi hingga 4 pagi. Macam saya selalu katakan, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, selepas ini ada lagu Inggeris. You're my everything. Sambunglah. Nyanyian Santa Esmeralda. Hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Memang Hari Guru TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan guru biasa. Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu

0: sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
1: Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam.
2: Kalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
3: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
4: Boleh kau tolong antarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah, ialah mengangkat telefon betul pada itu.
1: Setiap hari bermacam kisah.
5: Logo botol rasa hati Abang Ujang ni terasa disayangi, dihargai.
6: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes. Nanti tak lama lagi jadi rakan kongsi hidup

0: tu.
1: Hak pentingnya mu dengan Mila boleh nikah. Ha, lepas tu lain apa warna pula.
2: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
3: Ha. Enak ngomong, saya enak saya mangan. Nah, lepas aku lepas aku lagi aku andai kau eh.
2: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.09 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya.

0: Sangat sayang kan, Mak? Sebab tu Eli redha. Sebab Eli tak nak Mak terus menderita menanggung rasa sakit.
1: Aku fikirkan tentang kematian. Aku jadi takut. Aku takut, takut yang teramat sangat. Aku belum bersedia.
2: Lebih kurang 2 tahun, aku menjalinkan percintaan dengan Shim. Namun demikian, ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
3: Dengarlah sayang, telah ku bawa namamu bersama kenangan manis kita di alam persekolahan. Ternyata aku masih tidak dapat melupakanmu.
4: Adila,
5: hantarkan coretan saudara ke alamat Penerbit Adila, Tingkat 2 Selatan, 50614 Angkasa Puri, Kuala Lumpur, atau emailkan ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com. Aku dia lagu Adila.
2: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Suraya. Adakah yang nama Suraya pagi-pagi ini? Kalau ada nama Suraya, sila angkat tangan. Baiklah, pukul 4.30 minit pagi nanti macam biasa ada Tamadun Islam. Jadi sama-sama kita nantikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Mei 2026 Masihi, bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44 minit pagi. Bandar Raya Melaka, Melaka 5.50 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan juga 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.51 minit pagi. Ipoh Perak juga 5.51 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.51 minit pagi dan Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Berlalu menghiburkan kita lagu Ariati, nyanyian Datuk Tamimi Seregar. Membawa kita ke pukul 4.50 minit pagi. Hampir kepada pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam sajian klasik. Baiklah, selamat pagi kepada yang ucapkan selamat pagi dan juga yang ucapkan selamat bertahajud dan juga selamat tunaikan solat subuh. Antara yang bangun pagi ni, Mama Ila Labu katanya bangun bila terdengarkan lagu Ariati. Baiklah, oleh itu saya Firdaus Issa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
0: Radio Klasik. Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bio. B-A-Y-U-H. Bio. Bio adalah hak untuk beroleh giliran bagi perempuan yang suaminya beristeri lebih daripada seorang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Rabu 13 Mei 2026, 23 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pagi ini akan anda bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Syed Farid Hafizah, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.51 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.3 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.17 tengah hari. Asar 4.38 minit petang. Maghrib 7.28 minit malam. Setiap isya 8.42 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung perbahasan berkaitan dengan surah Al-Alaq pada episod yang lalu, dan pada episod kali ini kita akan membicarakan ayat yang ke-9 hingga ayat yang terakhir, iaitu ayat 19. Dan terlebih dahulu saya akan baca, dan insyaAllah selepas ini kita akan membicarakan tafsir kepada ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita alladhi yanha

berada di atas petunjuk. Sebab apa? Sebab musyriki Mekah menganggap Muhammad ni sesat. Menganggap Muhammad ni gila. Sebab apa? Sebab bawa ajaran yang bercanggah dengan amalan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Au amara bittaqwa, ayat 12 Allah kata, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Maksudnya ayat ni merujuk kepada Nabi. Maksudnya Nabi ni orang baik. Sebab apa hampa ni musyriki Mekah tak mau terima Muhammad ni? Dia bukan suruh buat jahat. Sebab tu ayat 12 Allah kata apa? Au amara bittaqwa, kan dia ni duk suruh supaya hampa ni bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Ayat 13 Allah kata, ara'aita in kazzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan yang berpaling? Maksudnya Allah sebut satu grup lagi pula. Allah kata, bagaimana pandangan kamu, bagaimana pendapat kamu wahai musyriki Mekah, hak yang duk halang Muhammad tu? Maksudnya ayat ni merujuk pada siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, golongan hak yang pembesar Mekah ni yang engkar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan dia? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh mana-mana pembesar Quraisy yang menentang ajaran Nabi, Allah Maha melihat, Allah kata. Jangan kita jadi macam tu. Ayat yang ke-15 Allah kata, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Allah kata, ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya Allah kata, kami tarik ubun-ubun dia. Ayat seterusnya, ayat 16, Allah kata, nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Allah tarik ubun orang yang mendustakan agama, orang yang jahat ni, dan Allah humban ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Dan ayat yang ke-17, falyad'una dia, Allah kata biarkan dia panggil golongan dia untuk tolong dia. Dekat dunia ni kadang manusia ni dia bolehlah pakat, dia ajak grup dia. Akhirat nanti Allah cabar dia apa? Allah kata falyad'una dia. Allah kata tak apa, panggil kroni dia, panggil orang hak bertahan dia masa dekat dunia dulu. Dan ayat 18 Allah kata sanad'uz zabaniyah, kelak kami, Allah kata kami akan panggil malaikat zabaniyah. Allah panggil malaikat zabaniyah ni buat apa? Malaikat zabaniyah tugas dia untuk seksa dalam api neraka. Dan ayat yang terakhir, sidang pendengar sekalian, kalla la tuti'hu, Allah kata jangan sekali-kali kamu buat macam tu. La tuti'hu, jangan kamu patuh kepadanya. Dah kita tahu dah orang ni menentang ajaran Rasul. Abu Lahab tak ikut, Abu Jahal tak ikut. Sebab apa ada sebagai musyriki Mekah masih nak ikut dia? Allah suruh kita buat perbandingan. Ni Rasul, ni hak orang lawan Nabi. Maksudnya jangan kita patuh kepada orang yang menentang ajaran Rasul. Wasjud, dan sujudlah, Allah kata, waqtarib, dan dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya sentiasa diberi petunjuk oleh Allah, sentiasa diberi hidayah An-Nur, dan kita dapat kenal mana kebenaran dan mana kesesatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plus FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijri. Jom kat sini geng, teman anda hingga pagi, dah pergi jam 10 pagi. Selama 4 jam lah kita akan bersama di udara ni 102.9 MHz, serasi dengan ku langsung dari Kompleks Biaran Tangku Syed Putra lah. Bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya, terima kasih kepada Syed Farid dan juga Fizah, kawan-kawan saya yang bertugas di sesen pemancar pada Pau, dan juga sahabat-sahabat saya semualah yang mendengarkan 102.9 MHz Plisa Family secara online di RTM Click. Frekuensinya 102.9 MHz. Itu dia cara-cara dia. Awal-awal pagi ni kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ruang dan peluang untuk kita menjadi khalifah di atas muka bumi Allah ni, dengan penuh perasaan kasih sayang cinta. Jadi bangun pagi ni doakan untuk kesejahteraan keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, dan ada juga rakan-rakan kita semualah. InsyaAllah semoga dikurniakan dengan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Itu dia, mencari hati-hati yang baik lah. Itu dia cara-cara dia. Alright, terus setia Plis FM 102.9 MHz, serasi dengan

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
4: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
5: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: It has been a Ducati domination.
5: Saksikan hanya di RTM.
7: Cikgu! Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
8: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
7: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
8: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
7: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
9: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
7: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
10: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
8: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga menstrima langsung di RTM Click.
1: Oh, istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
7: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
7: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
11: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
11: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
12: Pertama, basuh muka dengan air.
11: Alah, make up aku ni macam mana?
12: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
11: Sayang nyawa lah.
12: Kedua, dengar muzik yang rancak.
11: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
12: Ketiga, elak memandu berseorangan.
11: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
12: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
11: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Alright, 75 minit pagi, 102.19 MHz Plus FM. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang dengarkan 102.19 MHz lah. Tak kisah di mana Joe anda berada, boleh dengarkan kami di Plus FM di Joe pagi ni, geng, teman anda. Hari Rabu, 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah, 1447 Hijri. Itu dia, geng. Ah, masa cepat berlalu dah, penjambatan buka balik, penjambatan buka balik. Dah berubah hari dah kita. Kita kena kejar masa sekarang ni. Biar ada perancangan lah apa yang kita nak lakukan, kan. Baru mudah lah perjalanan kehidupan kita. Kalau kita main tembuih lagu tu je, pakai tertinggal lah kita. Lah ni masa sungguh cepat, geng. Tahu-tahu hari Rabu dah, besok Hamid dah. Cuti pula dah. Itulah dia. Okey, geng, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah sekitar dari Perlis hari ni. Kalau tengok dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kelestarian Alam, anda boleh tengok tahu secara online je. Kalau nak mudah, anda download My Cuaca lah. Dalam keadaan cuaca tak ketahuan ni, kalau tengok hari ni, pagi ni clear, tiada hujan, mentari pagi pun dah mula menjelma, Alhamdulillah. Petang ni ribut petik beberapa tempat lah. Malam tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. 33 ni macam mendung sikit lah. Itu keadaan cuaca lah hari ni. Tak berapa nak hangat sangat. Tapi itulah, banyak minum air kosong. Steady, geng. Bawa lah air kosong di mana jua anda berada. Tu dia cara-cara dia. Jangan bagi badan kita kering. Bahaya. Strok haba sebagainya, kan. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda

Situasi kawan saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar lah pagi ni sampai-sampai ada rehat pagi sempat lagi lah dengarkan Police FM ni tajuk akhbar lah dalam lebih akhbar pagi ni. Sebelum anda ke tempat kerja, dalam perjalanan, dia tengah memandu, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi anda, steady ketika anda memandu Okey, dalam berita harian ini, mesuaran M10 Anwar arah semua kementerian selaras semula inisiatif bantuan. Ini Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan setiap kementerian dia untuk menyelaraskan semula semua insentif inisiatiflah usaha bantuan supaya sampai kepada kumpulan sasaran. Perdana Menteri berkata ia bagi memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin rentan, rentetan kebimbangan impak krisis yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri melalui Facebook selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Tegas beliau, mesyuarat M10 akan terus memberi fokus utama kepada usaha menjamin kelangsungan bekalan serta melindungi rakyat, khususnya golongan rentan dan peniaga kecil agar mereka tidak terus terbeban akibat kejutan ekonomi global. Dalam mesyuarat katanya beberapa cadangan dan inisiatif penting diteliti. Ini bagi memperkukuhkan kesiapsiagaan lah serta daya tahan ekonomi negara sepanjang krisis bekalan global. Okey, ini dibuatkan dalam berita harian dalam setiap akhbar secara online ni adalah berita ni. Saya kongsikan melalui berita harian . Okey, semalam hari jururawat, ini Ahmad Zahid rakam penghargaan kepada jururawat di Malaysia. Kami di Police FM juga mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan selamat hari jururawat lah untuk semua jururawat di Malaysia, terutamanya di Hospital Dr. Fauziah. Hai, selamat bertugas kat sana Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada semua jururawat di Malaysia atas jasa keikhlasan yang mereka curahkanlah demi rakyat serta negara. Penerusi hantaran di Facebook sempena Hari Jururawat Sedunia, beliau berkata berbekalkan sifat sabar, prihatin dan dedikasi yang tinggi, mereka memainkan peranan amat besar lah bagi memastikan sistem kesihatan negara terus berfungsi dengan baik. Senyuman layanan penuh ihsan daripada seorang jururawat sering menjadi kekuatan buat pesakit serta keluarga yang sedang melalui saat suka. Abang Zahid turut mendoakan agar segala urusan jururawat di seluruh Malaysia sentiasa dipermudahkan dan setiap pengorbanan serta kebaikan yang dilakukan dikurniakan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih kepada semua jururawat-jururawat yang pagi ini tersenyum-senyum. Okey, scammer warga China cuba masuk Malaysia secara haram. Ini di Kangar, cubaan menyeludup masuk seorang lelaki warga China dipercayai terlibat kegiatan penipuan dalam talian terbongkar apabila dia ditemui menyorok di bawah tempat duduk penumpang belakang sebuah kenderaan pacuan empat roda di kompleks imigresen pada besar bulan lalu. Lelaki terbabit ditemui dalam keadaan berbaring di lantai bahagian belakang sebuah kenderaan bernombor pendaftaran Thailand sebelum dia cubaan untuk memasuki negara ini secara haram berjaya dipatahkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, Jim Perlis. Pengarahnya Muhammad Asim Muhammad Ali berkata kejadian dikesan menerusi operasi pemeriksaan di kaunter pos imigresen pada besar kira-kira jam 3.10 minit petang 17 April. Pemeriksaan awal mendapati dua lelaki warga Thailand berada dalam keadaan kenderaan terbabit sebelum anggota imigresen mengesan seorang lagi ini lelaki warga China sedang bersembunyi di lantai tempat duduk belakang. Itu antaranya yang dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Kejap lagi kita kongsi lagi, okey? Tunggu tau. Awal pagi, Police FM.

Arif, ini KRU saya mendengarkan kepada anda. Okey, harga daging lembu turun, ikan kembung naik, ayam standard tidak berubah. Okey, ini di Shalab eh. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 kepada RM35.88 sekilogram, manakala ayam standard hampir tidak berubah, iaitu sekitar RM9.50 lah, sehingga RM9.51 sekilogram. Ini Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir bagaimana pun berkata, beberapa item ya mencatatkan kenaikan, iaitu ikan kembung meningkat sebanyak 3.9% lah kepada RM16.76 sekilogram. Udang putih 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi kepada RM7.23 sekilogram, bersamaan peningkatan 4% lah. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Berkaitan dengan kos sara hidup, beliau memaklumkan harga barangan masih berada dalam julat terkawal, namun beberapa tanda peningkatan sudah mula kelihatan. Bagi tempoh 4 hingga 6 Mei, harga bahan makanan terpilih ya bergerak dalam julat penurunan 2.0% hingga kenaikannya 6.7% lah berbanding minggu sebelumnya. Walaupun statistik yang menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Ahli Majlis Mesyuarat Tindakan Ekonomi Negara MTEN ya menzahirkan kebimbangan. Terdapat golongan rakyat lah di setengah kawasan terutama luar bandar ya mula merasai tekanan harga barangan harian. Jadi MTEN setuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyesuaikan perkara ini bersama-sama Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha serta bantuan kerajaan sampai ini kepada kumpulan sasaran utama golongan miskin dan rentan. Ini dimuatkan dalam Akhbar Sinar, anda boleh baca ya. Dalam Metro, dana perolehan aset ATM tidak lagi dibekukan. Ini ya Kementerian Pertahanan ya MINDEF mengesahkan dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak lagi dibekukan susulan langkah penstrukturan yang dilaksanakan. Ini bagi memastikan tiada isu ketirisan atau kebocoranlah dana berlaku. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, segala urusan perolehan aset ketenteraan kini kembali berjalan seperti biasa mengikut perancangan. Tiada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan perstrukturan ya, yang boleh memastikan tiada ketirisan, kebocoran dan sebagainya. Muhammad Khalid berkata demikianlah ketika diminta mengulas ya, mengenai status terkini pembekuan perolehan ATM. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan. Ini berita yang selalu kita dengar lah ya, berkenaan dengan penuntut politeknik pula. Ini lemas ketika mandi bersama dengan 3 rakan di Sedim. Di Kulim ya, seorang penuntut lelaki semua politeknik di negeri ini ditemukan lemas di kawasan rekreasi Sungai Buloh, Sedim, Karangan eh. Mangsa Wan Muhammad Adam Wan Muhammad Hazan Amri 20 tahun beralamat di Presiden 15 Putrajaya. Timbalan Ketua Polis Daerah Kulim Deputy Superintendent Tengku Muhammad Faisal Tengku Yang berkata pada jam 4.01 minit petang, anggota yang bertugas di bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim menerima panggilan daripada orang awam memaklumkan terdapat seorang yang lemas dalam Sungai Sedim. Sepasukan pegawai lah dan juga anggota bergegas ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa bersama 3 lagi rakan yang menuntut di sebuah politeknik negeri ini pergi ke kawasan rekreasi berkenaan jam 3 petang untuk mandi, dan ketika mangsa sedang mandi bersama dengan 2 rakan, mereka dihanyutkan dibawakan arus dan mangsa tidak dapat selamatkan sebelum tenggelam dalam air. Okey, ini yang berlaku lah di akhir-akhir ni. Banyak kita dengar lah tentang perkara yang sama lah, penuntut universiti politeknik sebagainya kan, lemas bersama dengan rakan dan sebagainya. Jadi nasihatkan lah kepada anak anda supaya berhati-hati. Okey, kejap lagi kita nak keluar negara, berita global, tunggu tau Police FM.

Okey, lagu ni Azizam bukan Azizah tau. Okey, 3.53 sikitlah berita hiburan Lama tak dengar cerita tentang Syafiq Farhan. Kejaya bomba tetap dalam hati saya, kata dia. Kata Syafiq Farhan semakin meningkat naik, mengukuh dalam dunia hiburan tanah air. Syafiq Farhan bertekad untuk tidak meninggalkan kejayaan hakikinya sebagai anggota bomba lah. Dan anak kepada bekas vokalis kumpulan Iklim, Allahyarham Salim, berkata pelakon perkara itu tidak pernah terlintas di fikiran dia, kerana baginya kejayaan yang dalam bidang tersebutlah mengizinkan beliau mencipta nama dalam bidang seni, katanya. Saya memang sayang kejayaan hakiki saya. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Melalui kejayaan ini, saya mengasah bakat menyanyi melalui combo bomba, katanya. Saya tak rasa saya akan menyanyi sekiranya saya tidak menjadi bomba, katanya. Syafiq Farhan. Nantilah saya mendengarkan kepada anda lagunya. Okey, dalam Metro, tiada hubungan sentiasa indah, kata Syah Al-Yahya. Akui, masih berjuang. Dalam kehidupan ni, tiap-tiap harilah kita berjuang, kan. Ada je cabaran dugaan, ya. Adakah orang yang tak pernah ada cabaran? Duduk gitu je. Kan? Tiada hubungan yang sentiasa indah, kata pelakon Syah Al-Yahya, berhubung keutuhan rumah tangganya bersama suami yang juga pelakon pengacara Awal Ashari, kini mencecah usia 14 tahun. Meskipun sering dilihat sebagai pasangan contoh atau relationship goal oleh pembina, Syah atau nama sebenarnya Sharifah Nur Aziah Said Mahathir Al-Yahya, mengakui realiti kehidupan bergelar suami isteri ini memerlukan perjuangan yang berterusan lah. Bercerita mengenai caption, still fighting, still laughing, katanya, still married, still in love, dibuat naik di media sosial miliknya sebelum ini. Syah menjelaskan bahawa fasa 14 tahun perkahwinan bukanlah satu perjalanan mudah tanpa konflik. Sebenarnya dalam caption tu katanya, saya tulis still fighting, masih berjuang. Ini kerana tiada hubungan lah yang sentiasa indah. Ada waktu naik, ada waktu turunnya. Anialah, dah 14 tahun. Anda dah berapa tahun? Boleh kongsikan kepada saya nanti ya. Jam 9 lebih nanti kita nak kongsikan yang itulah. Berapa tahun dah anda mendirikan rumah tangga, kan? Cabaran, dugaan. Nantilah . Okey, Siti Nurhaliza anggap Khairul Amin inspirasi rakyat Malaysia. Buat KA. Khairul Amin teruslah menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia, katanya. Demikian ucapan yang dititipkan Datuk Seri Siti Nurhaliza buat pempengaruh media sosial usahawan terkenal Khairul Amin menerusi kulit album terbaru dia, Gema Bumantara. Ini tanda tangan ni ya. Ucapan berserta tanda tangan itu diserahkan sendirilah oleh Bidu Wanita Negara kepada beliau ketika hadir menjamu selera di restoran Rembayung milik Khairul di Kampung Baru. Detik berkenaan nyata menghadirkan rasa terharu buat Khairul yang kemudian berkongsilah kisah awal pengenalan mereka melalui thread, katanya. Okey. Ini antaranya yang sempat saya kongsikan dengan anda, tajuk-tajuk akhbar, kan. Dan anda boleh bacalah tajuk seterusnya yang dimuatkan dalam akhbar ni. Mudah je, type je akhbar apa yang anda nak baca, kemudian pilihlah antara tajuk dalam tu. Boleh baca kat sana lah. Sebagainya dah saya kongsikan dengan anda percuma, tak ada bayaran apa-apa. Akhbar-akhbar harian hari ni. Okey, 8 pagi macam biasa, gang. Kita akan dengarkan berita Pelis FM. Tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Alright.